0: menjelang pernikahan. Sebagai ungkapan kesedihan, permintaan maaf sekaligus permohonan doa restu. Awalnya, sebuku dilakukan untuk menatapi kepergian seorang yang meninggal dunia. Namun seiring hadirnya ajaran Islam, tradisi ini bergeser makna dari meratap menjadi sarana memperkuat nilai adat dan syariat dalam suatu acara pernikahan. Keunikan sebuku adalah teknik vokalnya seperti guk, tuk, gelduk, janyun, sarik, hingga jangin yang menjadi ciri khas seni suara masyarakat Gayo. Pesan yang disampaikan pun syarat nilai, mulai dari kesantunan, kerendahan hati, hingga pentingnya menjaga adat dan ajaran agama. Menariknya lagi, tradisi ini sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2014. Sebuku bukan hanya sekedar ratapan perpisahan, tetapi juga merupakan representasi kasih sayang, musyawarah, dan penghormatan kepada orang tua. Mari kita jaga dan lestarikan tradisi agar nilai yang terkandung di dalamnya tetap hidup di tengah masyarakat kita.
1: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Membangun rumah bukan cuma soal indah, tapi juga aman. Hindari membangun di bantaran sungai atau lereng curam. Tata ruang aman bencana melindungi kita dan anak cucu kita. Bangun aman, hidup tenang.

Sahabat pendengar, di dataran tinggi Tanah Gayo terdapat sebuah tradisi pernikahan yang disebut dengan Juwelen. Dalam pernikahan ini seorang istri pindah dan menetap di rumah keluarga suami. Statusnya pun beralih dari keluarga asalnya menjadi bagian dari keluarga suami dan masuk dalam belah suaminya. Prosesi mengantarkan pengantin perempuan menuju rumah keluarga suami dikenal dengan istilah mudanas. Momen ini sering diwarnai isak tangis dan sebuku ratapan penuh haru dari seorang ibu ketika melepas anak perempuannya. Ratapan itu adalah ungkapan doa dan cinta, sekaligus kekhawatiran. Apakah sang anak mampu menghadapi kehidupan baru bersama dengan keluarga suami yang tentu berbeda dengan keluarganya sendiri? Dalam sistem Juwelen, seorang perempuan sering dianggap telah dibeli oleh keluarga suami melalui mahar dan permintaan adat. Kehadirannya di rumah baru bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai anggota keluarga yang diharapkan berbakti dan melayani, bahkan tak jarang menanggung beban lebih berat. Tradisi mudanas kini mulai ditinggalkan, namun jejaknya tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Gayo. Ia mengingatkan kita pada nilai budaya pengorbanan dan betapa beratnya perpisahan seorang ibu dengan buah hatinya.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang, jadi pahlawan cukup dari hal kecil. Kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Bencana bisa datang tanpa diduga, meninggalkan luka, kehilangan, dan duka. Namun, di balik puing dan kesedihan, ada harapan yang tumbuh. Pemulihan pasca bencana bukan hanya tentang membangun rumah dan jalan, tapi juga memulihkan semangat, kesehatan, pendidikan, dan masa depan. Kita saling bantu, saling kuatkan, karena kita percaya bersama kita bisa bangkit. Mari bergandeng tangan, dukung pemulihan fisik dan mental korban bencana. Bantu anak-anak kembali belajar, bantu keluarga kembali berdiri. Pemulihan pasca bencana bukan tugas satu orang. Bersama bisa, bersama bangkit, bersama pulih.
2: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
3: Proklamasi.
2: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
4: Pendengar, tahukah Anda, di Tanah Gayo Aceh Tengah ada sebuah tradisi yang masih menjadi warisan leluhur. Hingga kini, tradisi itu disebut Mungaro. Mungaro adalah kegiatan berburu yang dilakukan masyarakat Gayo secara turun-temurun. Tak sekedar berburu, Mungaro adalah wujud kebersamaan. Biasanya dilakukan beramai-ramai dengan kerjasama yang solid serta bantuan anjing-anjing terlatih yang menjadi sahabat setia dalam perburuan. Lebih dari sekedar berburu, pendengar, Mungaro menyimpan makna sosial dan budaya yang mendalam. Ia menjadi ajang mempererat tali persaudaraan, melatih ketangkasan, serta menjaga kearifan lokal yang diwariskan dari nenek moyang. Mungaro bukan hanya berburu di hutan, tapi juga berburu nilai kebersamaan, gotong royong, penghormatan terhadap tradisi. Inilah kekayaan budaya Gayo yang patut kita lestarikan.

Sahabat RRI, di tengah kesejukan dataran tinggi Tanah Gayo, hidup sebuah tradisi yang syarat nilai kebersamaan, yaitu menomang. Menomang adalah gotong royong dalam menggarap sawah atau ladang. Masyarakat saling membantu, bergiliran dari satu lahan ke lahan lainnya. Hari ini membantu sawah si A, esok giliran si B. Bukan dengan upah uang, melainkan balasan berupa hidangan sederhana. Nasi, kopi gayo, atau lauk khas desa sebagai tanda terima kasih. Lebih dari sekedar bekerja, menomang memperkuat solidaritas, keadilan sosial, dan produktivitas. Pekerjaan berat bisa selesai lebih cepat sambil diselingi cerita, nyanyian, bahkan syair adat yang memperkaya identitas budaya. Meski modernisasi pertanian makin berkembang, menomang tetap bertahan di Aceh Tengah dan Bandar Meriah dan merupakan simbol ketahanan budaya Gayo. Menomang bukan sekedar kerja di sawah, tetapi wujud nyata persaudaraan dan semangat hidup bersama yang harmonis di Tanah Gayo.

Halo sahabat, di Tanah Gayo ada satu kearifan lokal yang unik dan penuh kebersamaan, yaitu munyekot. Munyekot adalah tradisi menangkap ikan dengan cara mengeringkan sebagian aliran sungai. Biasanya dilakukan saat musim kemarau atau setelah panen padi sebagai wujud rasa syukur masyarakat. Prosesnya pun sederhana, batu disusun secara melintang untuk menahan aliran sungai. Lubang-lubang ditutup tanah, lalu digunakan perasan tumbuhan tuba untuk memudahkan menangkap ikan tanpa merusak lingkungan. Lebih dari sekedar menangkap ikan, munyekot adalah simbol gotong royong dan kebersamaan. Seluruh warga turun ke sungai, bergembira bersama, dan menikmati hasil tangkapan sebagai rejeki bersama. Tradisi ini juga mengajarkan kepedulian pada alam karena sambil munyekot, masyarakat juga menjaga kelestarian daerah aliran sungai agar tetap berkelanjutan. Munyekot bukan hanya tradisi, tapi juga cerminan rasa syukur, kebersamaan, dan cinta masyarakat Gayo terhadap alam sekitarnya.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, masih terucap selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitasnya di pagi ini bagi Anda yang sedang beraktivitas. Dan semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Dan masih kami temani Anda dengan program Zona Musik dan Informasi hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap semangat pendengar dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uja, Uja, kau apakan kenal pot motor itu nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa nak.
0: Aduh pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco pak.
1: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya nak. Di samping itu akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu anakku. Mengerti kamu?
0: Iya mengerti pak.
2: FYI for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
3: Hah, yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
2: Seru tahu.
3: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
2: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
3: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
2: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
3: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
2: Ayo.
3: Tapi gendong.
2: FYI for Yay Info.
4: Ih, lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
5: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
4: Biarin aja.
5: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita, tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
4: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
5: Nah, gitu dong. Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.

0: Aku lagi stres banget. Please ajakin aku ngebakso yang pedes sekarang juga.
1: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
0: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
1: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
0: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please sampein ya ke orang tua aku. Sakit.
1: Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, reflux asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.

Ingat, stunting bukan sekedar tumbuh pendek. Ini adalah gangguan tumbuh kembang yang bisa mempengaruhi kecerdasan dan masa depan anak. Penyebabnya bisa karena kurang gizi, sanitasi buruk, dan pola asuh yang kurang tepat. Yuk, cegah stunting sejak dini dengan gizi seimbang, ASI eksklusif, dan kebersihan lingkungan. Bersama kita ciptakan generasi tanpa stunting.

0: Live for yay info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Hmm, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI, for yay info.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, satu buah informasi kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Dari Jayapura, pendengar, pemerintah memperkuat penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR perumahan untuk mendukung pembangunan rumah rakyat dan penguatan usaha sektor perumahan. Diharapkan ini dapat memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat serta pelaku usaha yang terlibat dalam penyediaan hunian. Demikian disampaikan pelaksana tugas PLT Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Rini Diah Mawarti. Menurut dia, KUR perumahan dirancang untuk mendukung sisi penyediaan dan permintaan perumahan. Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian menambahkan KUR perumahan merupakan instrumen penting untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak. Menurut dia, program tersebut juga dapat mendorong pertumbuhan sektor usaha yang mendukung pembangunan perumahan. Senior Vice President Bank Mandiri Region 12 Papua, Antonius Budi Setiawan menyampaikan kesiapannya mendukung program tersebut. Menurut dia, pihaknya memiliki plafon KUR perumahan sebesar 1,5 triliun rupiah pada 2026. Hingga 15 Juni 2026, Bank Mandiri sudah menyalurkan KUR perumahan Bank Mandiri senilai 951,7 miliar rupiah. Menurut Antonius, jumlah ini setara dengan 63% dari total plafon. Ini berarti sudah melebihi total plafon yang dialokasikan, yaitu senilai 28,5 miliar rupiah. Mayoritas diberikan kepada sektor penyediaan senilai 27,8 miliar rupiah. Pemerintah berharap percepatan penyaluran KUR perumahan dapat memperkuat peran UMKM sektor perumahan. Program tersebut juga diharapkan meningkatkan pasokan hunian layak dan mendukung penyediaan rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tetap bersama kami pendengar di FM 90,1 MHz, masih kami temani Anda dengan program Zona Musik dan Informasi hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat.

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
3: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
4: Selamat pagi.
3: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
4: Iya betul, kenapa ya Mbak?
3: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
4: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah, pinjam kok bawa-bawa nama saya.
3: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
4: Saya nggak kenal Mbak.
5: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
4: Siapa ya? Gak kenal ih.
6: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
5: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
4: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
5: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
4: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
5: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
4: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
6: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

0: Live for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.
2: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubing.
3: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
2: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
3: Nah, gas lah cobain Sabtu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
2: Bayarin ya.
3: Lah, kok gitu?
4: Disabilitas bukanlah penyakit. Disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, publik, dan kehidupan sosial. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tapi akses, kesempatan, dan dukungan. Mari bersama wujudkan masyarakat yang setara dan berkeadilan. Karena setiap orang berharga, setiap orang mampu, setiap orang berhak. Disabilitas bukan keterbatasan, inklusi adalah kekuatan.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar setia RRI Rimba Raya. Senang sekali kami hadir menemani waktu Anda dalam program dialog yang menghadirkan berbagai informasi dan inspirasi untuk kita semuanya. Pendengar, di tengah arus informasi digital, generasi muda kerap menjadi kelompok yang sangat dekat dengan media sosial. Pendengar, informasi datang silih berganti, mulai dari kabar yang bermanfaat hingga hoax yang berpotensi untuk memecah belah persatuan. Disinilah pentingnya moderasi beragama sebagai sikap bijak dalam memahami perbedaan, menghargai keberagaman, serta menjaga kerukunan di tengah kehidupan masyarakat. Melalui generasi muda, pendengar, moderasi beragama menangkal hoax, menebar harmoni. Kita akan bersama menggali bagaimana peran generasi muda dalam menciptakan ruang digital yang sehat, kritis terhadap informasi yang diterima, dan tetap menjadi agen perdamaian. Oke, baik pendengar, sudah bersama dengan narasumber kita yang sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Wahdi MS, maksud kami Bapak Wahdi MA, yang merupakan Kemenag Kabupaten Aceh Tengah. Oke, baik, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Cibro.
0: Iya, oke. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat. Sehat semua. Mudah-mudahan Kak Kanda juga sehat juga.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat ya. Kegiatan terakhir seperti apa nih? Sepertinya gak jemaah haji kita sudah mulai berpulangan dari tanah suci ya?
1: Iya, betul, Bang. Uh-huh. Ini kan kebetulan untuk tahun ini mulai dari Januari 2025 bahwa untuk pelaksanaan pemberangkatan haji dan umroh itu sudah tidak di ranah kantor Kementerian Agama ataupun Menteri Agama Indonesia, tapi sudah punya kementerian sendiri, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Jadi seperti itu.
0: Oke, baik. Mungkin kita langsung ke tema sepertinya ya.
1: Baik, Bang.
0: Oke. Sebagai pembuka nih, kalau kita melihat kondisi generasi muda saat ini dalam menghadapi derasnya arus informasi di media digital, seperti apa nih pandangannya nih?
1: Baik. Bang Cipro, kita ingin sedikit membahas tema yang kita ini saya pikir tidak terlepas dari apa yang Abang sampaikan tadi, bahwa judulnya generasi muda, moderasi beragama, kemudian menebar harmoni kan gitu, atau generasi muda dan moderasi beragama menangkal hoax,
0: menebar harmoni. Iya, iya, betul.
1: Tentu kita akan coba sampaikan apa sih sebenarnya moderasi beragama. Ya tentu kalau generasi muda itu tentu anak-anak muda kita hari ini yang kita kenal juga ada yang Gen Z gitu ya.
0: Betul. Nah,
1: Gen Z yang kita kenal hari ini, dan kemudian kita sedikit menghubungkan dengan moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang dan sikap dalam menjalankan ajaran agama secara seimbang. Nah, berarti kita mengambil jalan tengah atau menderat, tidak ekstrim ke kiri atau kita kenal dengan liberal atau kurang peduli agama.
0: Oke.
1: Mau ke kanan yang kita kenal dengan radikal atau yang disebut juga fanatik.
0: Sehingga
1: kita kehidupan yang rukun dan toleran. Nah, dan damai di tengah keberagaman. Nah, inilah yang kita sebut dengan moderasi beragama. Saya sedikit mengupas apa yang Abang sampaikan, peran anak muda terkait dengan perkembangan teknologi hari ini. Kita bahas sedikit ayat Al-Quran terkait dengan tabayun. Tabayun ini artinya kita betul-betul paham, mencari tahu kebenaran.
0: Betul.
1: Saya bacakan ayatnya, Bang.
0: Boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan an tibu qauman bijahalatin fatusibu fatusbihu mala ma fa'altum nadimin. Okay. Yang artinya adalah, hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum, tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu.
0: Okay.
1: Nah, kemudian ada satu surah Al-Isra, ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sama'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, generasi muda kita ini adalah generasi-generasi yang akan melanjutkan dakwah kita.
0: Iya.
1: Yang akan membawa bumi ini, daerah ini, negara ini ke arah yang lebih baik ketika mereka tidak serta-merta dalam satu contoh konteks menyebarkan berita yang tidak benar.
0: Yeah.
1: Maka oleh karenanya anak muda kita itu harus tampil secara memang bisa kita andalkan. Bisa kita andalkan bukan hanya dari sisi pendidikan tapi juga dari sikap, kemudian uswatun hasanahnya dan kemudian akhlaknya. Ini yang kita inginkan untuk anak muda kita hari ini. Maka inilah yang perlu kita sampaikan, bahwa generasi muda itu memiliki tanggung jawab, Bang.
0: Yeah.
1: Besar sekali tanggung jawabnya sebagai pengguna teknologi dan media sosial.
0: Okay.
1: Maka dengan berpikir kritis, memverifikasi informasi dan menyebarkan konten yang positif, maka generasi muda dapat menjadi garda terdepan dalam menangkal hoax, serta wujudkan yang harmonis, damai dan bersatu. Jadi begitu, Bang.
0: Oke. Okay. Baik, luar biasa ya. Sebenarnya dalam ayat Al-Qur'an aja kalau kita kaji itu ada hal-hal yang memang kita harus tabayun begitu kan, untuk berita-berita yang mungkin kita dengar tidak boleh langsung percaya. Begitu ya?
1: Iya, Bang.
0: Baik. Untuk pertanyaan yang lain ini, terkadang kalau kita melihat ya, ada berita-berita yang hoax ya, yang berkaitan dengan isu agama ini, sering sekali mudah mempengaruhi masyarakat. Ini sebenarnya mengapa demikian?
1: Ya, ini yang harus selalu kita berikan pemahaman-pemahaman kepada generasi muda kita dan masyarakat kita pada umumnya.
0: Iya.
1: Bahwa mereka itu harus paham dulu terkait dengan apa sih sebenarnya moderasi beragama itu.
0: Iya.
1: Karena saya sampaikan supaya nanti tidak terjadi seperti yang Abang sampaikan tadi. Cepat sekali mengkonsumsi hal yang tidak baik, yang akhirnya menimbulkan gesekan dan akhirnya terjadi gesekan yang merugikan mungkin masyarakat dan bangsa ini. Jadi begitu.
0: Okay.
1: Nah, kemudian kalau kita paham terkait moderasi beragama, moderat, kita mengambil jalan tengah yang itu sudah diatur oleh pemerintah. Ada beberapa pilar utama, Bang.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada empat pilar yang saya sampaikan.
0: Iya.
1: Yang pertama adalah komitmen kebangsaan.
0: Komitmen kebangsaan
1: itu adalah menerima prinsip-prinsip bernegara yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini kan kita menghargai perbedaan.
0: Oke.
1: Okay. Kita tahu dengan komitmen kebangsaan itu, Bhinneka Tunggal Ika sesuai Pancasila dan Undang-Undang itu tidak akan terjadi.
0: Iya.
1: Nah, kemudian sedikit lagi ditambahkan, Bang. Pilar utama terkait moderasi beragama. Toleransi. Nah, ini yang harus kita ketahui. Toleransi menghargai perbedaan keyakinan dan memberikan ruang kepada penganut agama lain untuk menjalankan ibadahnya. Karena dalam Al-Qur'an juga disebutkan bagaimana kita menghormati orang lain walaupun dia tidak seakidah dengan kita.
0: Tapi
1: seperti hari raya kurban kemarin, Bang. Mereka juga sebagai sesama manusia, umat hamba Allah walaupun berbeda keyakinan, mereka ada haknya sebagai andai tolan kita berikan daging kurban.
0: Iya.
1: Nah, kemudian di pilar
0: yang ketiga
1: anti kekerasan, menolak segala bentuk tindak pemaksaan baik secara fisik maupun verbal dalam menyelesaikan masalah atau menyebarkan agama. Artinya bukan hanya kita sebagai muslim, mereka juga harus menghormati kita sebagai mayoritas. Jadi saya berbicara umum ini, Bang.
0: Iya.
1: Artinya bukan memihak ke satu pihak agama muslim, mayoritas, ataupun ke agama yang lain. Jadi ini kita kekerasan, Bang. Menolak segala bentuk tindak pemaksaan. Nah, kemudian yang paling penting ini, yang pilar utama, penghormatan pada tradisi.
0: Penghormatan, iya.
1: Kita menerima dan menghargai budaya serta tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, saya pikir kita ini adem-adem.
0: Iya,
1: tidak akan terjadi seperti yang Bang sampaikan. Jadi ini pilar yang saya sampaikan terkait agama. Kalau itu sudah ada pada diri kita masing-masing dan kita sampaikan ke generasi muda kita, maka generasi muda kita itu insya Allah akan menebar harmoni yang baik di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kita ini.
0: Amin. Jadi, itu, mudah-mudahan ya. Oke, baik. Kalau kita melihat dampak ya yang dapat ditimbulkan jika generasi muda mudah percaya pada penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya. Maklum nih kalau kita melihat ya Gen Z ini kan, kalau kita seperti dulu lah, darah-darah muda masih panas membara begitu. Begitu ada informasi langsung ada respon begitu. Seharusnya ya tindakan anak muda sendiri atau Gen Z sendiri atau Gen Z sendiri seperti apa ketika mereka menerima satu informasi yang memang belum tentu kebenarannya. Apa yang harus mereka lakukan?
1: Ya, maka seperti yang kita sampaikan kemarin tadi bahwa anak-anak muda kita ini harus melek gitu ya, harus melek, mau bertanya, mau duduk bersama, mau berdiskusi bersama, tidak serta-merta mereka itu duduk dengan komunitas mereka tanpa melibatkan misalnya orang tua atau orang yang lebih mengetahui. Jadi kalau mereka bisa ambil keputusan sendiri seperti itu, maka akan terjadi gesekan-gesekan tidak kita inginkan. Karena memang nilai-nilai tinggi dalam penerapannya, Bang, termasuk ke dalam ke anak muda kita hari ini yang kita sebut Gen Z tadi, itu dalam prakteknya. Kalau mereka paham kembali lagi ke moderasi beragama, itu moderasi beragama menuntut umat itu untuk berlaku adil, berimbang. Kan itu penyebabnya mungkin generasi muda juga berpikir seperti itu. Tapi kalau mereka paham bahwa tidak mengatasnamakan itu kelompok yang di kelompok Gen Z-nya, ini tidak akan terjadi. Maka konsep ini adalah bagaimana upaya kita memodernisasi agama melalui dakwah, tetapi juga bagaimana juga kita menghargai harkat dan martabat manusia. Jadi Gen Z itu harus paham itu. Dan kami sebenarnya di beberapa organisasi kita menyampaikan, Bang, untuk dakwah-dakwah menghindari hal-hal kita lihat kebut-kebutan hari ini, hoax dan lain sebagainya, kita ajak dakwah itu kita yang hadir misalnya di mana kumpulan anak muda Gen Z, kita hadir, kita berdiskusi. Kalau mereka kita ajak itu agak sulit, apalagi kita ajak, mohon maaf sampaikan, hari ini kita ajak ke masjid, mereka ya berpikir pasti horor gitu. Ketika kita hadir di tengah-tengah mereka dengan pola mereka itu, mudah-mudahan kita bisa menyampaikan itu cara-cara tangkal, saya pikir, ketika anak muda yang seperti Abang sampaikan terlalu cepat mengkonsumsi berita-berita yang hoax dan langsung bertindak yang mungkin bisa jadi tidak sesuai dengan hukum negara ini. Seperti itu, Bang.
0: Oke, baik. Kalau kita melihat contohnya kemarin ya, ada di medsos begitu, ada di satu gereja, ketika mereka juga melakukan seperti salawat, puji-pujian segala macam. Kemudian juga kita melihat ada juga mungkin ada ustadz yang berdoa secara bersama-sama di dalam satu gereja dengan tokoh-tokoh agama tertentu. Apakah ini yang bisa disebut dengan moderasi beragama?
1: Jadi memang sebenarnya, Bang, urusan akidah itu mutlak.
0: Mutlak, wajib ya. Tidak boleh ada harus.
1: Tidak boleh kita campur baurkan begitu ya.
0: Iya.
1: dalam konteks akidah. Ini saya sebutkan dalam konteks akidah, keyakinan masing-masing.
0: Oke.
1: Tapi kita tidak boleh mencampur baurkan gitu. Nah, kalau kita menyampaikan itu ya tidak pada tempatnya, ini yang akan menjadi gesekan.
0: Betul.
1: Gitu. Ya,
0: betul.
1: Kalau kita berdoa dan sebagainya menurut agama kita masing-masing, baik muslim mungkin di masjid, yeah, baik teman-teman yang lain mungkin di gereja dan rumah ibadah lainnya, saya pikir ini akan nyaman.
0: Iya.
1: Nah, ini akan menimbulkan interpretasi yang berbeda,
0: berbeda, okay,
1: bagi yang tidak mampu mengkonsumsi. Jadi, yang jelas kita harus lihat konteksnya dulu bahwa akidah, keyakinan itu tidak boleh diganggu gugat.
0: Iya.
1: Nah, begitu juga dalam pelaksanaannya. Nah, dalam pelaksanaan ya gitu ya. Kalau mau ya selawat itu ya di masjid gitu ya, atau di rumah. Di apa yang komunitas muslim,
0: iya,
1: itu
0: betul,
1: juga di tempat mereka. Nah, inilah yang kita sebut bagaimana kita saling menghormati, tidak mencampur adukkan,
0: yeah,
1: yang menimbulkan persepsi yang berbeda-beda terkait dengan ada kegiatan yang seperti itu. Ini menurut perspektif kami, Bang,
0: yeah,
1: itu tidak boleh. Kalau akhirnya itu sudah final, tidak boleh dicampur aduk, seperti itu.
0: Oke, baik. Kalau kita melihat kisah sahabat atau mungkin kisah Rasulullah, ada tidak kisah-kisah yang menggambarkan bagaimana Rasulullah memang senantiasa menghormati agama orang lain yang saat ini mungkin disebut dengan moderasi beragama atau toleransi kepada orang lain di luar keyakinan daripada Islam atau Muslim sendiri?
1: Ya. Dan memang betul bahwa Rasul itu sudah menggambarkan, karena dia kan ada ini, Bang, maksudnya bagaimana penghormatan Rasul itu, kecuali ada yang memang mohon maaf kafir yang melawan kita, itu wajib diperangi gitu. Nah, itu melawan kita. Tapi kalau memang mereka mau bersama kita, bersaudara dengan kita, itu kita memang harus menghargai, karena itu adalah perintah agama dan dakwah daripada Rasulullah, bahwa
0: betul,
1: bagaimana kita menghormati saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan sepanjang memang mereka tidak memerangi kita. Kalau mereka memerangi kita, maka kita wajib juga memerangi mereka.
0: Oh iya.
1: Maka
0: iya,
1: Bang Cibro, ya, bagaimana mereka itu juga, kita juga betul-betul mampu menghormati itu. Karena misalnya begini, ketika pembebasan kota Mekah ada beberapa perjanjian Fathul Mekah.
0: Fathul Mekah.
1: Oh. Nah, itu kan ada perjanjian dengan kaum mungkin Quraisy atau yang Nasrani dan lain sebagainya itu tidak saling tidak saling mengganggu dan menghormati. Ya, sebenarnya moderasi beragama itu sudah ditunjukkan oleh Rasulullah pada saat itu. Jadi nggak ada lagi. Kalau itu kita ikuti, tidak ada lagi gesekan-gesekan yang yang kita khawatirkan ada gesekan antara agama dan lain sebagainya. Jadi seperti itu.
0: Oke, baik. Kalau kita melihat peran keluarga ini, seberapa pengaruh terhadap pembentukan karakter generasi muda? Bukan malah kita melihat peran keluarga saja, sekolah, pesantren, serta tokoh-tokoh agama dalam membentuk karakter generasi muda yang moderat, tentunya yang paham dengan moderasi beragama itu sendiri.
1: Iya, memang keluarga atau keluarga ayah ibu itu adalah madrasah pertama untuk generasi anak-anak kita ke depan. Dan mereka itu pasti berguru kepada kita ketika
0: betul,
1: kita mampu untuk mendidik, ya, karena ada disebutkan hadis ummi madrasatul ula, artinya ibu dan ayah itu adalah madrasah pertama untuk anak-anak kita, generasi-generasi kita ke depan. Tentu ibu yang bagaimana, ayah yang bagaimana. Karena dalam Al-Qur'an juga disebutkan ku ampusakum wa ahlikum nar.
0: Iya.
1: Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Konteksnya seperti itu, Bang. Dakwah itu harus dimulai dari keluarga. Seperti yang Abang sampaikan tadi bahwa ada peran sekolah, madrasah, ada peran pemerintah. Nah, kita kadang-kadang berpikir begini dalam konteks hari ini. kita terlalu sebagai orang tua, yeah. saya sebagai orang tua, sebagai orang tua, terlalu cepat kita berpikir bahwa kalau anak-anak kita, generasi muda kita itu berbuat salah, itu salah pemerintah.
0: Oh iya. Nah,
1: kalau anak-anak kita itu tidak mau sholat, maghrib, segala macam, tidak mau ngaji dan sebagainya, itu salah ulama. Seharusnya kita kembali dulu.
0: Iya. Nah,
1: tanggung jawab keluar
0: betul, di mana? Betul, betul, betul.
1: Nah, kita ini harus berbagi tugas, Bang. Karena pada dasarnya, pada akhirnya, menurut kami, pada akhirnya, yang bertanggung jawab itu adalah keluarga di mata Allah nanti. Ketika memang kita bertanggung jawabkan diri kita, istri dan anak-anak kita.
0: Iya, betul.
1: Nah, ini yang pemikiran-pemikiran bahwa ketika anak kita lahirkan, ketika anak kita sekolahkan, ketika anak kita bebaskan, begitu kira-kira dalam konteks hari ini, itu terlalu cepat kita menjas bahwa itu seolah-olah bukan tugas keluarga, tugas ulama dan tugas pemerintah. Nah, mestinya ada kolaborator, ada kolaborasi di antara unsur yang ketiga ini. Ketika orang tua menyerahkan ke madrasah atau ke sekolah, tentu tidak berakhir sampai di situ. Ya tentu harus ada kontrol lanjutan dari orang tua. Kemudian kita juga dengan para ulama sampaikan juga kepada guru ngaji dan lain sebagainya bagaimana kita menyampaikan dakwah praktek ya. Kalau dakwah pun tidak cukup di Bang Jibro, harus praktek.
0: Betul.
1: Harus praktek langsung bagaimana menyelamatkan generasi-generasi muda kita ini ke arah yang lebih baik ke depannya, karena mereka yang seperti disebutkan adalah pemimpin, adalah generasi-generasi dakwah kita yang akan melanjutkan dakwah Islam ini ke depannya. Seperti itu, Bang. Ada kolaborasi di ketiga seperti itu, Bang.
0: Oke, baik. Kalau kita melihat generasi Gen Z ya atau generasi muda saat ini kan berbeda dengan generasi-generasi muda kita dahulu. Apalagi sekarang sudah adanya medsos. Kira-kira nih, apakah generasi muda ini juga dapat memanfaatkan medsos ini sebagai sarana dakwah yang sejuk dan senantiasa menyebarkan pesan perdamaian?
1: Ya, saya pikir bisa, Bang. Karena kan begini, kalau teknologi misalnya hari ini, internet dan lain sebagainya, dengan kecanggihan AI dan lain sebagainya, nah sebenarnya teknologi ini ketika kita mampu mengelolanya sebagai satu hal yang positif, maka akan positif, Bang. Tapi ketika kita, anak-anak muda kita mengelolanya itu negatif, maka sangat terbuka sekali. Terbuka sekali untuk mau bisa mengakses yang negatif.
0: Betul.
1: Terkait dengan apa yang Abang sampaikan untuk dakwah, sangat-sangat luar biasa hari ini. Sangat luar biasa. Kita tidak lagi lihat pustaka hari ini misalnya. Kita tidak lagi lihat apa, semuanya ada di ada di medsos, ada di internet sebagainya. Nah, maka titik baliknya adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi, anak-anak muda Gen Z hari ini memanfaatkan teknologi itu sebagai sarana yang positif, bukan hanya dari pembelajaran tapi juga dakwah dan pengetahuan lainnya. Ketika anak muda kita atau kita itu mau menempatkan bahwa teknologi itu adalah satu hal yang positif, tapi juga titik baliknya juga ketika kita menganggap teknologi itu negatif, itu akan negatif dan menggiring kita ke opini yang tidak baik, begitu, Bang. Nah, untuk menangkal itu semua, itu yang disampaikan kolaborasi dari Bang. Saya lupa tadi menyebutkan, kita pernah nggak menyampaikan, termasuk saya sendiri, tradisi gayu yang sudah kita, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa bagaimana caranya di kita itu bisa menghormati tradisi dan menyampaikan tradisi dan menghargai budaya itu dalam hal konteks apa namanya adat itu keger di agama.
0: Iya, betul, betul.
1: Jadi di tengah teknologi hari ini, kita pernah nggak menyampaikan kepada anak kita itu atau kepada keluarga kecil kita itu apa namanya beru berama bujang beringin,
0: berujang beringin
1: ataupun iya. Beru berama bujang beringin. Kalau itu kita bisa terapkan di kampung dan kita masih menerapkan bahwa amaku lama ucap dan lain sebagainya. Kalau memarahi anak kita itu, kita tidak tersinggung.
0: Iya.
1: Apa bisa kita jamin? Jadi ini dalam hal bagaimana kita membentengi keluarga kita tadi, Bang. Membentengi keluarga kita tadi, ya harus kolaborasi. Kita tidak mampu sendiri dan juga mungkin harus teknologi yang tidak terbendung hari ini. Maka kita harus kembali ke tradisi kita awal bahwa adat itu adalah keturunan agama.
0: Iya.
1: Kemudian kepada keluarga kita itu kita harus mampu menyampaikan oya mamu,
0: betul.
1: Oya maucakmu, gitu. Kalau mereka memarahi, berubrama, bujang beringin, itu harus mampu kita sampaikan dalam menangkal yang disebutkan di awal kan dengan teknologi kan. Kayaknya jadi seperti itu, Bang.
0: Oke, baik. Sepertinya sangat jelas ya. Kemudian begini nih, untuk Kemenak sendiri nih, especially Kemenak Kabupaten Aceh Tengah, adakah program atau kegiatan yang senantiasa dilakukan dalam memperkuat moderasi beragama di kalangan pelajar atau generasi muda sendiri?
1: Ya, kita ada beberapa program, Bang. Beberapa program yang kita lakukan bukan hanya untuk anak muda, tapi juga untuk kemasyarakatan untuk luas di khususnya di Kabupaten Aceh Tengah. Pertama untuk masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, kita punya program misalnya Safa Maghrib.
0: Safa Maghrib
1: kan bagian dari dakwah juga yang menangkal yang seperti itu masyarakat juga dan sebagainya. Di Maghrib itu sebulan sekali kita mengadakan Safa Maghrib melihat masjid-masjid yang agak sedikit jemaahnya, kita hadir di sana untuk mengajak memancing secara psikologis dakwah terhadap masyarakat di sana, anak muda di sana untuk mau sholat ke masjid. Itu ke masjid. Nah kemudian ada yang namanya Rabu Berkah, kita kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dengan IAIN Takengon. Juga kita mengajak anak-anak muda, mengajak bapak-bapaknya, ayah ibunya untuk mau sholat subuh bersama dan itu setiap hari Rabu di setiap minggunya.
0: Nah,
1: ini bagian dari upaya kita Kementerian Agama untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama anak-anak muda kita di kalangan anak muda kita yang hari ini mungkin krisis terhadap kepercayaan dirinya, mencari identitas dirinya. Nah kemudian ada juga hal yang tidak kalah penting, Kemenak juga punya program BRUS, bimbingan remaja usia dini untuk anak-anak sekolah, untuk anak-anak yang kelas 9, 10, 11, 12, itu kita bimbing. Kita bimbing, kita masukkan materi-materi bagaimana akhlakul karimah, bagaimana anak-anak ini mengenal dirinya, dekat dengan Al-Quran, mau membaca Al-Quran, dan dengan sendirinya itu akan membuat mereka itu, kalau saya sebut sadar diri lah, mau mendekatkan diri dengan Allah. Nah, kemudian ada juga program-program yang rutin kita lakukan buat pasangan-pasangan yang akan melaksanakan pernikahan, bimbing, jatin, dan lain sebagainya. Kita masukkan dakwah-dakwah yang seperti itu. Dan mudah-mudahan ke depan generasi mereka yang akan mereka lahirkan itu akan punya bekal terkait dengan bagaimana menghadapi keterbukaan publik, keterbukaan dunia hari ini dan berbagai unsur, baik teknologi dan sebagainya. Jadi seperti itu, Bang.
0: Oke, baik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir ya. Untuk harapan dan pesannya kepada generasi muda Aceh Tengah agar tetap menjadi agen harmoni di tengah keberagaman masyarakat.
1: Iya. Baik, anak-anak muda, peran generasi muda, saya ingin sampaikan dulu bagaimana generasi muda itu mampu menangkal hoax.
0: Yeah.
1: Yang pertama, mereka bisa memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya.
0: Yeah.
1: Yang kedua, mampu menggunakan sumber informasi yang terpercaya. Yang selanjutnya, mereka mampu meningkatkan literasi digitalnya, pengetahuan terkait dengan digitalnya. Yang selanjutnya, mengedukasi teman dan keluarga.

provokasi yang tidak jelas. Kemudian menyebarkan konten-konten yang positif dan inspiratif, bukan malah menyebarkan konten yang tidak baik. Kemudian membangun dialog yang santun dan membangun secara konstruktif. Nah, akhirnya kita ingin dalam kesimpulan akhir atau closing statement kita bahwa generasi muda memiliki tanggung jawab besar sebagai pengguna teknologi dan media sosial dengan berpikir kritis, verifikasi informasi, dan menyebarkan konten yang positif. Generasi muda akan dapat menjadi terdepan dalam menangkal hoax, tetap masyarakat yang harmonis dan damai juga bersatu. Dan akhirnya jangan lupa juga anak-anak muda kita, dekatlah dengan Al-Quran. Jangan lupa sholat. Mudah-mudahan dengan sholat

0: Kita dapat menyebarkan harmoni dan tentunya memperkuat persatuan bangsa. Oke, kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya sekali lagi kepada Adinda Wahdi MA selaku Kakan Menak Agama daripada Kabupaten Aceh Tengah atas ilmunya, atas pandangannya, atas inspirasi yang telah dibagikan kepada kita semuanya. Oke, baik, terima kasih Dinda.
1: Sama-sama Bang. Terima kasih Bang, mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin ya Allah. Sukses. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, saya Bang Cibro ya, terima kasih banyak yang bertugas hari ini, mohon pamit undur dan tentunya tetap di RRI Rimba Raya, saluran inspirasi kita semuanya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: FYI for Yay Info.
7: Mati lampu.
8: Waduh, lilin mana? Lilin mana? Lilin mana?
9: Bentar. Nih.
8: Untung ada lilin ya. Kalau gak ada, masa bikin api unggun? Kita patut berterima kasih nih sama yang nemuin lilin.
9: Mau tahu gak siapa yang nemuin lilin pertama kali?
8: Bukan tetangga kita kan?
9: Bukan lah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreau, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
8: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
6: FYI for Yay Info.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 5 menit lagi kita jelang formasi 11 sewaktu Indonesia bagian Barat. Tentunya seperti biasa kita akan tergabung kembali bersama dengan program 3 RRI Jakarta. Hadirkan importer basuru, importer kini dari dunia olahraga. Lalu pun juga tentunya olahraga-olahraga terpopuler baik Indonesia maupun di dunia, apalagi bukan sepak bola. Untuk Anda terus kami ucapkan selamat siang ya pendengar setia RRI Baraya 90,1 MHz. Dimanapun Anda berada sejangkau siar tentunya. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar, rezeki dilapangkan dan kesehatan selalu menyertai kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, satu buah lagu sudah kami siapkan untuk Anda semuanya. Kali ini berasal dari vokalnya Setia Band dengan judulnya Hahaha Hahihihi Berupa Cerita. Oke, baik untuk Anda semuanya, mari kita simak Marki Mark. Hey hey.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, satu menit lagi jelang formasi 11 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya pendengar, seperti biasa, kita akan tergabung kembali bersama dengan program 3 RRI Jakarta. Hadirkan informasi-informasi dari dunia olahraga. Ya, oke, baik. Dari studio Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banbaria, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamik olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez saat tak untuk dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi. Gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau brace di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
3: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
5: The grandeur of it, you know, the scale of it.
0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open, namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamson dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martins menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun, Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
6: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 itu hadir

0: mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan klub untuk memastikan kelancaran acara, termasuk memastikan para pemain dari skuad utama hadir di Jakarta. Karena dijelaskan Satrio, 10 pemain Aston Villa saat ini tengah memperkuat timnas negaranya masing-masing di Piala Dunia 2026.
1: Ya, turnya ini adalah yang sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari reserve-nya, nanti bakal ada semua.
0: Sementara itu, kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia. Sekretaris Villans Indonesia Kadia Hanindio mengaku sangat antusias menanti kedatangan tim favoritnya. Kadia menyebut sudah berkomunikasi dengan para rekannya di sejumlah kota untuk menyambut kedatangan Aston Villa.
2: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita, Mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara ini.
0: Aston Villa dijadwalkan menjalani pertandingan persahabatan di Jakarta melawan tim Indonesia All Star pada Sabtu 1 Agustus 2026. Tiket untuk pertandingan tersebut akan mulai dijual 27 Juni mendatang, mulai dari harga Rp350.000 hingga Rp2.250.000. Jakarta sendiri merupakan salah satu tujuan dari rangkaian tur mereka di Asia Tenggara. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus

0: seru menyawahi kabar Iwan Laut si Sedulur. Berita terkini Ari Tembuni Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Takengon. Ari Jalan Abdul Wahab Polo Kuning Takengon menyawahan kami ulangi, Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, RRI Takengon menyawahan ke Berserluni Tarlo Selasa, tanggal 23 Juni 2026. Saudara, inilah ke Berserluni selengkapi. Kin mujoge stabilitas keamanan ketertiban masyarakat, Satuan Samapta Polres Aceh Tengah mane munaran kegiatan patroli perintis presisi kute i pepian titik i daerah ini. Selengkapi sawahan Mahyani.
2: Kin menjaga stabilitas keamanan ketertiban masyarakat Harkam Tipmas Satuan Samapta Polres Aceh Tengah mane munaran kegiatan patroli perintis presisi kute i pepian titik i daerah ini. Patroli Ayaran Ku Alpamat, SPBU Nunang Antara, Jalan Semeda, Kawasan PLTA Hakim Balibujang, Urumbang, Aceh Cabang Takengon. Kapolres Aceh Tengah melalui Kasat Samapta Ibtu Misbah mengalahi. Patroli mungkin mengantisipasi potensi gangguan Kamtipmas Iwan Jumadeli. Mahyani, RRI Takengon mengalahi teror seruni.
1: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenak Aceh Azahari mane resmi melepas keberangkatan tim robotik Kemenak Aceh menurumi kompetisi internasional World Robotic for Peace di Kuala Lumpur, Malaysia. Selengkapnya sawahan Mahyani.
2: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenak Aceh Azahari mane resmi melepas keberangkatan tim robotik Kemenak Aceh menurumi kompetisi internasional World Robotic for Peace di Kuala Lumpur, Malaysia. Kakanwil Kemenak Aceh Azahari pun mengusah semangat peserta rum pelatih. Kati tetap menjaga semangat, menjaga disiplin selama menurumi kompetisi. Ucapnya berizin ke peserta, pelatih, madrasah, rum jajaran Kemenak sini ikut mendukung persiapan tema salah mampu tampil ke ajang internasional. Kompetisi World Robotic for Peace Ayaran Isin C Center Kuala Lumpur tanggal 26 sawah 30 Juni 2026. Tim robotik Kemenak Aceh berkuat 4 siswa Aruman 1 Pidi, Berkira Askia Humaira, Muhammad Ricky, Rias Juan Kadafi, Tom Habibi Ajarlar. Sementara Rimin Nama Banda Aceh bergerak Gaji Al-Mahrus dan Khalil Muntaja. Pakai dampingi pelatih Sari Ali dikenal sebagai Master AI Robotik. Mahyani, Ari RRI pakainya mengalah Nitober Serlun.
1: Kin mendukung UMKM naik kelas Kemenko Kreatif Munaran Pelatihan Go Digital. Selengkapnya sawahan Mahyani.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Munaran Pelatihan Aceh Go Digital Kin mendukung UMKM Aceh Tengah naik kelas. Kegiatan berlangsung di Barong Kayu Petro Hotel Takengon mengikuti orang pelaku UMKM. Kini memperkuat kemampuan keterampilan memanfaatkan teknologi digital dan pengembangan usaha. Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif Adi Muhtari Pai berharap kegiatan ini menambah kemampuan keterampilan ekonomi kreatif di Takengon. Melalui ini juga diharapkan potensi unggulan daerah Agu Kupi Gayo, pariwisata, dan produk budaya Kerawang Gayo semakin dikenal sehingga bersaing menutup lapangan kerja kin ekonomi masyarakat. Bupati Aceh Tengah melalui staf ahli bidang pemerintahan Salman Nuri mengalahi berizin karena mengusah kepercayaan ku Aceh Tengah kin melaksanakan kegiatan nolak. Pemerintah Aceh Tengah pun mengucapkan berizin karena program Aceh Go Digital si gagas Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia ini mungkin upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia mengembangkan ekonomi kreatif. Mahyani, Ari RRI Takengon mengalah Nipeber Serluni.
1: Informasi selanjutnya, Rege pangan i bener meriah naik 1,27% i minggu ke tulu bulan Juni 2026. Selengkapnya sawahan Lisa Dana.
3: Tipe nilai inflasi daerah Kabupaten Bandung Meriah menurunkan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah ini ke tulu bulan Juni 2026. Forum Sekjen Mendagri Komjen Pol Tomsi Tohir Senin Kepala Bagian Perekonomian dari SDA Sekda Kabupaten Meriah Isa menyuruhkan indeks perkembangan harga di daerah ini 1,7% dibandingkan periode sebelumnya. Niki Rebu Picu Agung Lode Hilang langsung mengoros. Pemerintah daerah Rumi memantau harga kebutuhan pokok kati menjaga stabilitas inflasi dan daya beli masyarakat. Misalnya LRI Takimun mengalami ketersrumi.
1: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah evaluasi layanan jamaah haji 2026. Selengkapnya sawahan Lisa Dana.
3: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menangani rapat evaluasi terkait modul orang perlakuan jamaah haji 2026 kemarin. Asisten 1 Sedekap Bener Meriah Karimansyah menangani evaluasi yang kini memperbaiki pelayanan haji kuarapi kati lebih jeruk. Tertib, aman, dan nyaman. Hasil rapat ini kahir memiliki bahan peningkatan koordinasi dan pelayanan jamaah haji berikutnya. Nisa Dana, RRI Takilan, menyalahi kebersihan.
1: Petugas kebersihan Itakengen Aceh Tengah berbuat gere memakai alat pelindung diri, APD, menjadi sorotan masyarakat. Selengkapnya sawahan Lisa Dana.
3: Petugas kebersihan Takengen Aceh Tengah membuat guru memakai alat pelindung diri menjadi sorotan masyarakat. Supriyadi, salah satu jemaah pengunjung, berharap pemerintah lebih memperhatikan keselamatan petugas lapangan untuk menjamin perlengkapan si memadai. Menanggapi hal ini, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tengah, Salman Nuri, menyalahkan pakaian yang jauh atas masukan masyarakat yang berkomitmen menyiapkan APD dan petugas kebersihan. Menurut sama, petugas membuat bersih memiliki risiko atas karena petugas kerap kona benetajor limbah berbahaya salah bahan kimia. Petugas kebersihan di Aceh Tengah mencapai 339 jemaah memiliki APD upaya dan pasti sebenarnya. Misalnya RRI Tadjur Kabar Serluni.
1: Biak saudara, nge kami sawahan kabar Serluni hari RRI Takengen. Nantinan kabar Serluni selanjutnya jeplo wanjam satu ruhul. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata benar ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang

Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan

0: Cool. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
1: Sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti bilang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Ari juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
2: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Foyer Info. Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah, kalau disitu aja gak bisa.
0: Gak ada, gak ada.
1: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
1: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
1: Ini sumpit ya?
0: Balikin pulpen gue.
1: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada, gimana bang?
0: Mana? Kan kemarin mau pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI, Foyer Info.

0: Assalamualaikum, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Dangdut ada lagi, Tayati.
0: Iya, sehat Kak Fatma?
1: Sehat, alhamdulillah sehat.
0: Gimana Kak di Aceh Jaya Kak?
1: Cukup panas.
0: Enggak ada hujan?
1: Enggak. Panas, sudah berapa hari ini panas, sangat panas. Hari ini nih lebih cerah nih dari kemarin.
0: Mentereng ya Kak ya? Panas mentereng. Oke. Udah makan siang Kak Fatma?
1: Belum, gak selera makan karena kepanasan tuh. Kalau lagi berayun nih, lagi tidur di ayun. Kalau waktu kecil kakak dulu seorang jarang tidur ayun. Jadi sekarang bobo ayun lah.
0: Oh, masa kecil suram ya?
1: Oh, masa kecil dulu jarang di ayun.
0: Jadi udah besar gini, bukan besar pun, udah tua ya kak ya?
1: Udah nenek-nenek.
0: Udah nenek-nenek tidur di ayun.
1: Hanya tidurnya cucunya, karena cucu belum ada, ya tidur neneknya dulu.
0: Gak apa-apa, nanti kalau udah ada cucunya gantian.
1: Betul lah ya.
0: Betul.
1: Cari menantu dulu, ada menantu salah satu.
0: Menantu, udah kayak bang sendiring lah kakak ini pun. Bang Sumiring, nyari cewek lah katanya semalam.
1: Aku menantu, kalau cewek aku gak usah lagi. Karena kita udah pernah merasakannya, belum yang belum pernah ada ini kita kasih dulu gitu.
0: Iya, betul. Oke lah, kalau tanya sama tetangga dulu gimana Kak?
1: Sama tetangga dulu?
0: Kadang tetangga
1: baik,
0: kan?
1: Isi. Karena tetangga sini gak usah, yang jauh-jauh kita cari menantu.
0: Oh jadi, betul, biar bisa kita... apa kalau mau ke apa namanya ke rumah anak itu agak jauh gitu ya, ada jarak
1: ada waktu untuk berjalan-jalan. Kalau dekat-dekatan itu aduh
0: iya betul
1: asik gitu kan.
0: Betul,
1: jadi nggak ada kapan apa main untuk berjalan-jalan jauh, nggak ada waktunya karena kemana gitu kan.
0: Anak di samping rumah gitu ya.
1: Kalau kita mau pergi ke menantu, rumah di samping rumah.
0: Iya.
1: Coba kalau menantunya jauh ya kan, kita bisa jalan nanti sekali, nggak setahun sekali, dua tahun sekali ya kan.
0: Pokoknya ada gitu kan.
1: Pokoknya ada.
0: Iya. Mudah-mudahan lah.
1: Iyalah. Salam ya.
0: Oke, siap. Silakan Kak.
1: Salam pertama sekali ya, walaupun mereka itu tidak pernah menyapa aku, tapi aku tidak mau sholat ya kan.
0: Siapa?
1: Pertama sekali, salam manisku nih, walaupun dirimu suami orang, ya aku cuma kirim salam doang ya, gak apa-apa ya.
0: Iya.
1: Jangan cemburu ya, Neng.
0: Gak apa-apa. Kalau
1: Mirman di Aceh Selatan, terus bawa Mamir Mahmud. Bawa Mamir juga, salam, selamat siang, apa kabar, udah makan apa belum Bang Amir? Kalau belum makan, biar Bang Amir panen durian loh, gila banyak durian kampungnya.
0: Panen durian sekarang nih ya?
1: Iya, di kampungnya tuh banyak durian. Bang Amir, kirim apa duriannya di WA ya buat si Yati, bukan buat aku.
0: yang minta Kak Fatma dikirim buat Yati.
1: Nanti Yati kirim lagi.
0: Repot kali tuh Kak.
1: Jadi kan kamu tahu, nanti sama-sama kita merasakan gitu loh.
0: Iya,
1: duriannya betul. Bang Amir gitu kan.
0: Bang Amir itu ada ya di kebunnya ya?
1: Iya. Udah tuh salam ketiga buat Bang Mus di Simpang Bale, yang mau sudah ngopi belum. Buat Bang Sultan, kemana Bang Sultan, udah lama nggak muncul nih. Mana aja gitu. Bang John, iya Mas Boy juga, Mas Boy, Bang Bayu. Buat Semiring, buat Pas Ragi. Pak Teragi, Pak Ginting kayak sama ya, satu suara ya.
0: Suaranya sama ya kak ya?
1: Iya kayaknya orangnya itu aja itu satu orang, cuma dua nama gitu ya.
0: Betul.
1: Udah itu buat bang Kak Amoy, Kak Amoy yang cumi kecil. Kayaknya Kak Amoy ini awet muda nih ya.
0: Iya.
1: Banyak humor dia ya kan.
0: Betul. Untuk
1: Mbak Mesti, Mas Elfi, apa kabar Mas Elfi? Udah siap panen pinangnya? Apa pinang apa? Katanya panen pinang deh sekarang. Kalau panen udah dijual, bagi dong hasilnya ya.
0: Iya. Kalau apa, kalau biasa kan Mak Selvi di mana, di Duta? Di Duta itu ladang. Ladang duitnya itu, Kak.
1: Di ladang duit. Karena Bang Sultan bilang Mak Selvi punya ladang duit.
0: Iya. Gitu. Kalau ada ladang duit, duitnya itu jadi peti bagikan kita gitu ya.
1: Dibagi-bagikan paling tidak setahun sekali ya. Ya, gitu buat orang-orang jandel.
0: Iya.
1: Buat Mak Arifah, apa kabar? Mak Kiang, Mak Arifah. Tadi nelfon, tapi kebetulan karena ngantuk tidur dulu gitu ya. Sekarang naik ya, ada Yati di sini menunggu ya.
0: Oke,
1: oke. Nyalain buat semua aja. Gak mungkin disebut satu persatu karena aku gak nyata, gak ada bukunya. Gitu ya. Kan di kepala aja, tapi kalau dipikir-pikir banyak, cuman kita nggak mungkin cuma kita sebut ya kasih ya. Waktu untuk orang lain.
0: Iya, betul.
1: Apa namanya, apa rekus lagu ya?
0: Oke, Kak, lagu apa, Kak Fatma?
1: Air Mata Penyesalan ya. Dari Nirnawati.
0: Nirnawati, Air Mata Penyesalan.
1: Nirnawati,
0: oh ya, penyesalan. Nirnawati. Oke, kita carikan dulu ini. Loading lama. Sebentar ya, Kak ya.
1: Iya.
0: Kok enggak ada ya?
1: Enggak ada ya?
0: Eh, mata penyesalan. Sebentar, Kak. Nirna. Air Mata Penyesalan. Tapi bukan Nirnawati.
1: Siapa tuh?
0: Ini ada Mukhrodin. Siapa ini ya? Tirai Cinta, Nirnawati. Kalau Nirnawati, Tirai Cinta ini ada?
1: Tirai Cinta? Boleh juga lah.
0: Tirai Cinta ini ya, Kak ya?
1: Tirai Cinta aja, buat semua-semua aja. Karena kalau ada tirai nggak nampak ya kan. Tertutup dia ya kan.
0: Oh, Nirnawati ada, Kak, Air Mata Perpisahan, tapi bukan penyesalan.
1: Oh, Air Mata Perpisahan, berarti salah aku. Ya, betul-betul.
0: Oke, berarti jadinya Air Mata Perpisahan ya?
1: Iya, Air Mata Perpisahan. Oke, iya. Oke, mantap itu, mantap. Ya,

0: Kayati.
1: Iya, pucuk dicinta ulang pun tiba. Gitu kah?
0: Iya, betul.
1: Tadi baru aja kita senggol sama Kak Fatma, sudah
0: iya, bergabung. Betul. Kak Fatma ini, kemana udah pacarnya Kak Fatma?
1: Apa itu?
0: Kemarin kami mau cari anu pacar, dia punya katanya mau jorok pun jadi, ya sudah jadi.
1: Astagfirullah. Bagi buat ya, mama-mama
0: nih. Dengarin dulu nih, udah dapat nih bule nih, saya nggak mau yang jorok-jorok nih, saya kalau dapat yang jorok-jorok saya tendang.
1: Lain urusannya itu ya kamu ya.
0: Iya. Kemarin dia kan saya di Buana itu dia, saya ngomong lagi.
1: Oke lah.
0: Kak mainnya hari ini ya, aku balas itu. Anu apa? Kata-kata yang kemarin, saya hari ini udah dapat bule. Suami yang pertama saya Cina, ini udah dapat bule. Saya kalau jorok-jorok orang nggak mau, saya tendang terus Kak Fatma.
1: Iya, ini Kak Fatma udah dengar ini, baru aja dia apa putusin.
0: Kak Fatma mau dia jorok-jorok pun jadi katanya saya ada di. Saya nggak mau.
1: Oke. Okay.
0: Kak Fatma, dengarin ya. Mudah-mudahan sehat selalu panjang umur ya, mudah rezeki.
1: Amin.
0: Yang penting semangat Kak Fatma.
1: Iya.
0: Jangan lupa bahagia ya.
1: Betul Kak Moy.
0: Saya minta lagu apa hari ini Kak Yati? Lagu Santai dari Roma Irama.
1: Santai judulnya Kak Moy ya?
0: Oh ya.
1: Oke.
0: Itu judulnya gak? Pokoknya santai lah.
1: Pokoknya santai lah gak? Coba ya. Roma Irama.
0: Coba cari dulu Kak Yati.
1: Roma Irama. Ya. Sambil Yati nyari Kak Moy. Salam terus Kak Moy gak?
0: Salam-salamnya Kak Yati pertama dulu untuk Kak Yati dulu di sana, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dan rezeki. Besok jumpa lagi suara emas itu Kak Yati.
1: Terima kasih Kak Moy doanya.
0: Dan tak lupa pula salam kita Kak Yati untuk Bapak Kepala, Bapak Imam ya.
1: Iya betul.
0: Ya mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, betah di kota Takik non hal yang itu.
1: Iya betul.
0: Dan untuk karyawan dan karyawati Kak Yati, Kak Mamu saya bilang. Dan tahu pula dari A sampai Z Kak Yati untuk para pendengar-pendengar, penggemar-penggemar RRI dimanapun berada mereka.
1: Oke.
0: Maksudnya biar cepat sisi nanti kawan di belakang mereka. Sayang juga ini Kak Pak Ma dah masuk buat. Dengarin Kak Pak Ma ya. Ya, salam lewat udara semuanya. Salam rindu ya dari Sabang sampai Maroke. Semua kena tuh Kak Fatma.
1: Dari A sampai Z kamu ya.
0: Panjang umur dan
1: amin.
0: Besok jumpa lagi suara.
1: Amin ya
0: Rabbal Alamin. Lanjut perjuangan.
1: Siap Kak Moy, kita lanjutkan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Moy juga sudah bergabung ya untuk hari ini. Ya, baik pendengar, mungkin ada yang ingin bergabung lagi ya sebelum ya dibacakan pesan ini setelah lagu gitu. Ya, sudah ada yang bergabung kembali. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, siang Kakak, Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa Kakak?
2: Dari Toa Kak.
1: Kak Yana. Nah, kalau udah bilang dari Toa, udah tahu ya Ti. Karena suaranya itu belum sehat Kak Yana.
2: Alhamdulillah Kak.
1: Gimana Kak keadaan di Toa Kak?
2: Cuaca ya, mendung dah nih Kak. Tadi panas sekali dari tadi pagi sampai sekarang. Panas lah masih. Maksudnya ada mendung-mendungnya di bawah tuh mendung, sini panas.
1: Iya. Kalau siapa yang bilang ya mendung-mendung manja katanya gitu ya? Udah makan siang Kak Yana?
2: Alhamdulillah Kak udah. Kakak udah?
1: Kebetulan belum, nanti lagu ini. Apa buah kopi gimana Kak Yana?
2: Sebagian udah habis Kak, tapi sebagian masih ada lagi. Kayak kita kemarin masih ada 5 kaleng lagi kadang.
1: Iya, untuk serap kan.
2: Kayaknya ada masih sedikit.
1: Iya. Oke. Kak Yana mau request dulu atau mau salam dulu nih Kak Yana?
2: request dulu ya.
1: Boleh.

0: lagu apa kak ya?
1: Lagunya Cintai boleh kak ya?
0: Boleh.
1: Dari Siti Nurhalijah ya. Itu aja lagunya. Okay. Salam-salamnya buat Kak Yati aja. Dan semua pendengar, semua penyiar.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu. Amin. Dan semoga rezekinya lancar.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Ya, itu aja kak ya.
0: Okay,
1: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Yana yang telah bergabung bersama kami melalui line telepon ya. Ya, pendengar ada yang ingin bergabung? Satu lagi sebelum itu putarkan lagu pendengar ya. Ya, assalamualaikum. Selamat siang, Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Mbak Yati.
0: Iya. Bang Bayu.
2: Dengan Mbak Jafar ini kak di wilayah Jerat Ceketong nih kak.
0: Oh, Pak Jafar. Iya betul ya Pak ya.
2: Iya betul. Ya.
0: Pak Jafar di seputaran Ketol ya Pak Jafar ya?
2: Iya di Jerat Ceketong wilayah. Sisir bencana ini kak.
0: Gimana pak sudah keadaan di Ketol pak?
2: Alhamdulillah lah, semua ini jalan hampir bisa diakses kan, yang mau ke kebun, yang mau jalan-jalan.
0: Iya. Sudah aman lah gitu ya Pak Jafar ya?
2: Nah, insya Allah itu di kuyang pun udah di gantung ya.
0: Iya, mudah-mudahan terus membaik ya Pak Jafar ya.
2: Kemarin tuh ada di kita kuyang waktu ada anggota RRI dapat orang sana kan. Itu kita pun nggak jumpa kan.
0: Oh iya.
2: Nah, dan kesana kak ya, itu udah lama lah, udah 2 bulan atau bagaimana.
0: Oke, nggak ketemu ya Pak Jafar ya?
2: Nggak ketemu, kutanyakan juga kemana ini Bang Kocil, barusan pulang katanya.
0: Oke lah.
2: Ya ini mau request lagu dulu nih kak, lagunya Barcelona dari Aji Nasutra kan?
0: Barcelona, ya.
2: Salamnya buat Kak Yati Otavia juga, sama Bang Paji, Bang Budi, Kak Ana.
0: Iya.
2: Sama Bang Joy, Bang Bang Sandiring, Bang Musipang Balek, Bang Sultan Celala, juga Erman di Tapak Tuan. Tadi yang masuk apa dari Pidijaya?
0: Dari Aceh Jaya, Pak Fatma. Betul-betul Kak Fatma.
2: Salah ngomong Pak Ma, Bek Tui, Nanjapa, belum.
0: Oke.
2: Sama ini, Kak.
0: Iya. Siapa bang?
2: Rohimun.
0: Betul Pak Rohimun.
2: Jadi semua pendengar RRI ya.
0: Oke.
2: Semua penggemar kita yang lama-lama udah nggak pada muncul lagi ini, yang pada sudah masuk kaum hawa semua kak ya.
0: Diambil alih gitu ya Bang Jafar ya?
2: Iya.
0: Nggak apa-apa. Kalau
2: Bang Jafar udah dari zaman ini aktif selalu.
0: Tapi baru-baru ini jarang nyambung ya Bang Jafar ya?
2: Sering kak.
0: Oh, sering juga.
2: Sering.
0: Mungkin sama Yati aja ya.
2: Yang di meja kerja kan Bang Budi.
0: Betul.
2: Kana, kan?
0: Oh iya betul. Oke lah.
2: Ya deh kita aja nukakan sehat.
0: Kan? Oke, alhamdulillah sehat. Bang Jafar gimana bang?
2: Oke sehat. Ditunggu lagunya.
0: Oke, siap.
2: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Jafar ya, seputaran Celala tadi katanya juga sudah terhubung ya, juga sudah bergabung gitu. Ya, baik mendengar. Kita cukupkan dulu ya untuk penelpon pertama. Akan kami hadirkan dulu 2 buah lagu di ruang dengar Anda. Setelah itu nanti Yati bacakan beberapa pesan WhatsApp. Dan bagi Anda ingin bergabung ya setelah WhatsApp ya pendengar ya. Ya langsung saja pendengar, air mata perpisahan Mirnawati.

istilah batas kontra sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya baik pendengar, masih di 93 masih di 93 MHz Rosa Peren Pak

Assalamualaikum, selamat siang kakak penyiar. Waalaikumsalam Kak Fitri, gimana kabarnya Kak Fitri? Semoga dalam keadaan sehat ya Kak Fitri ya, dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ini Fitri dari Pare

Bom juga bergabung melalui WhatsApp. Assalamualaikum Kak Yati, waalaikumsalam Mak Vita. Gimana Mak Vita, sehat ya? Mau request lagu dari Uut Permatasari, Ijab Kabul. Salam

0: itu. Cepat loh, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok dek bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengok lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Mul yang aku ya mau.
1: Bah, kenal kau dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Wey, oleh, agak ke pinggir lah dikit bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Le? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Le. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Agoy, amang Leo kini, bah. Pelan-pelan, sepelan-pelan, Le. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Le. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Le itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Le, dah. Udahlah, Le, yang jalannya pelan kali. Le, bareng pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat?

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya baik pendengar, terima kasih masih bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih juga di program Pro Dangdut pendengarnya hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, langsung saja ingin bergabung melalui telepon ya di 082165854676. Ya sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, selamat siang. Sambut ada juga, adik dan teman-teman, Mbak Yati.
1: Iya, Bang Joy ya?
2: Iya betul, 100 itu Mbak Yati.
1: Oke, bagi dua kita Bang, 50-50.
2: Enggak ya, kok 50 nanti marah Bang Si Bro ya.
1: Jadi 100 saja gitu.
2: Bagusnya dikasih itu Mbak Yati 100 terus.
1: Oh, boleh.
2: Kata orang surat tadi kan 100% dia bilang kan.
1: Betul.
2: Berarti 100 yang saya kasih itu Mbak Yati.
1: Oke, siap. Kalau Bang Joy gak mau 50, ya udah Yati terima 100-nya.
2: Kalau 50 kan tanggung, Mbak Yati harga sembako pun naik sekarang kan.
1: Oke. Sehat Bang Joy?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Yati.
1: Bagi, sehat, ya? Alhamdulillah sama juga Bang, sehat.
2: Ya betul, ya. Kalau duit pun gak ada, penting sehat di kolam Mbak Yati.
1: Yang penting sehat dan tetap semangat ya Bang Joy ya.
2: Betul. Kalau saya mau ada duit, sehat pun juga kan.
1: Duit bisa kita cari Bang, gak?
2: Betul. Request lagu saya Mbak Yati.
1: Oke, silakan. Lagu apa Bang Joy?
2: Seperti biasa lagu kesukaan saya tuh Mbak Yati.
1: Cinta Sabun Mandi Oya ke?
2: Iya betul, 200 lagu tuh Mbak Yati.
1: Oke.
2: Itu kalau didengar mak saya kita narik tuh ngamuk jatuh Mbak Yati.
1: Kenapa? Doronya katanya?
2: Ya pari sabun mandi ya sabun mandi pun harganya pun dah 2000 sekarang nggak sampai pun gitu kan, 5000 kan?
1: Iya minimal sabun colek lah gitu Bang.
2: Itu pun dah 5000 tersakit Mbak Yati.
1: Iya, memang udah pada naik ya Bang Joy ya.
2: Iya, bagaimana kita masyarakat ini kan harus bagaimana ikut lah, naik kan.
1: Iya, tapi kita sebagai masyarakat juga harus bijak belanja loh Bang. Enggak nimbun gitu kan.
2: Kalau nimbun kita itu kan enggak bisa cuma ya, kita bayangkan kalau kita kan.
1: Iya, betul.
2: Gue tadi cinta teman mandi cover rock dangdut tuh Mbak Yati ya.
1: Rock dangdut ya Bang Joy ya.
2: Iya.
1: Oke, siap.
2: Ya, salamnya untuk Mbak Yati, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Terus untuknya Mbak Ana, Mbak Nurafana, Mbak Selvi, Mbak Mariani, Mbak Rera, Mbak Ayu, Mbak Isadana kan. Semoga sehat selalu. Tidak lupa pula untuk Bapak kita, Bapak pendidikan kita, Bapak Imam Taufik ya.
1: Betul.
2: Semoga sehat selalu dan tetap saja di dataran tinggi jalur ini Mbak Yati ya.
1: Iya, amin.
2: Dan salam selanjutnya untuk para pendengar di mana saja berada yang lagi monitor radio kesayangannya Mbak Yati. Semoga sehat selalu dan semoga mengudara selamanya ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Aduh, kawan-kawan tidak boleh telepon Mbak Yati kan, kawan saya di Pondok Sayur ini kan banyak penggemar juga di Pondok Sayur ini Mbak Yati.
1: Oh, jadi ikut monitor aja gitu ya Bang Joy ya?
2: Monitor, kebetulan kan request aja ya sama penggemarnya. Takut kenapa, takut dimarah istriku dia bilang kan. Kira apa-apa sih aku ngomong sama radio dia bilang.
1: Oke, kasih paham dulu Bang Joy.
2: Itu ya, saya pun gak bilang, apa-apa, kita kan itu kesenangan, ya kan. Saya ini gak bisa, kenapa dengar istri saya, untuk ngamuk istri saya dulu.
1: Oh alah, ya wis lah, cari aman.
2: Tentang saya harap bisa gantung di leher dia bilang. Dan ini untuk kantong saya di Pondok Sayur semua Mbak Yati ya, dan semua pendengar ya radio di mana saja berada, semua mereka Mbak Yati.
1: Iya.
2: Oke, lagunya tadi kita teman mandi kapal rock air tuh Mbak Yati ya.
1: Oke, siap Bang Joy, ditunggu untuk lagunya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Joy yang sudah bergabung. Ya, pendengar, kalau tidak ada lagi yang nelpon atau sembari menunggu, oh ya sudah ada yang masuk lagi. Ya, assalamualaikum, selamat siang, Rodangdut.
0: Selamat siang, Bu Dandu dan Bu Dara kita, Adik Yati.
1: Mbak Selvi.
0: Oke.
1: Kayak pakai apa ya? Pakai clue gitu, Mbak Selvi ya, kayak password.
0: Ada masih.
1: Sehat Mbak Selvi?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ini bilan lagi gimana, Mak?
0: Pilek dikit-dikit.
1: Batuk kemarin gimana, Mak? Udah mendingan?
0: Alhamdulillah. Masih ada anunya dikit-dikit, bekasnya.
1: Iya, tinggal bekasnya kan enggak langsung apa instan gitu ya, Mak Selvi ya.
0: Perlahan ya.
1: Kira-kira 80% udah ada tapi ya.
0: Kayaknya 90 udah.
1: Udah apa namanya itu, udah paten kali majunya itu.
0: Itulah, udah 90.
1: Di mana nih Mak Selvi, di Kalanareh atau di ladang duit sana Mak Selvi?
0: Oh, di Kalanareh udah, Dek. Kan undangan banyak kali harus dipenuhin gitu.
1: Iya.
0: Enggak boleh berhenti undangan. Hari ini cuma libur sama besok. Lusa-lusanya ke depan berapa hari lanjut lagi.
1: Oh, itu undangan pesta kah Mas Selvi?
0: Pesta keluarga.
1: Oh iya, betul. Lagi musim kayaknya ya, musim pesta ya.
0: Kata siapa kemarin musim kawin kita ya.
1: Ini Mak Vita juga tadi spesial lagunya untuk yang mau akad katanya.
0: Iya ya, yang mau akad.
1: Ya, judulnya juga Ijab Kabul. Tapi untuk Uut Permatasari kayaknya nggak ada yang Ijab Kabul. Putri Panggung judulnya. Baru ingat
0: ya. Hiburan mungkin ya.
1: Oke lah Mak Selvi.
0: Punya Mak Selvi undangannya kan? Sampai ke bulan 7 udah ada.
1: Udah pakai apa nomor antrian ya Mak Selvi ya?
0: Iya, udah antrian sampai bulan 7 udah ada. Padahal bulan 7 kan masih lama kan?
1: Iya masih lama, berapa hari lagi?
0: Gitu-gitu ya. Pokoknya udah ada. Bulan 7 pun udah ada yang undang.
1: Oke, buat list terus Mas Selvi. Tanggal sekian di mana ya. Gitu.
0: Pokoknya itu kalender kan. Jangan jauh dari depan mata. Jangan enggak ingat sayang tua yang
1: ada. Betul, takutnya kelupaan enggak?
0: Karena kan saking banyaknya, ada yang cuma rasul, ada yang pesta nikah, ada yang turun mandi, gitu
1: lah. Iya, macam-macam lah Mas Selvi ya.
0: Macam-macam, yang paling istimewa tadi itu musim kawin.
1: Iya. Aneh, apa di tempat kita nih sampai napa nikah itu ada musimnya ya. Bukan cuma musim buah.
0: Musim buah, kayaknya kayak anu ya, kayak musim buah durian gitu.
1: Oke, nanti kita tanyain sama Bang Amir nih. Bang Amir lagi musim durian ini kata Kak Fatma tadi.
0: Enak kali dek ya musim durian, salah musim sama takengon ya.
1: Ya nanti kita minta kirim sama Bang Amir. Kita kirim apa?
0: Enggak usah dek, Yati tunggu aja bulan 2 dari Mak Tepi nanti.
1: Oh iya. Amin, mudah-mudahan.
0: Amin. Ya, bulan 12 sudah mulai itu, 12, 1, 2 kayak gitu.
1: Iya, oke. Mudah-mudahan jadi rezeki ya, Mak ya.
0: Mudah-mudahan aman jalan kan, udah pergi kita ke sana nanti.
1: Iya, betul, insyaallah. Oke. Mak Selvi,
0: lagi kah?
1: Iya, apa lagunya, Mak?
0: Lagunya hari ini dari Eri Susan, dari.
1: Iya, Eri Susan, judulnya, Mak?
0: Judulnya apa ya? Radio Dangdut apa ya?
1: Apa ya, Eri Susan?
0: Di Radio Dangdut kalau nggak salah.
1: Oh, Radio Dangdut ya?
0: Iya ya.
1: Iya, Radio Dangdut judulnya.
0: Salamnya terutama untuk Yati. Selamat siang, selamat tugas.
1: Iya.
0: Beserta keluarga, semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah.
0: Dilancarkan rezekinya.
1: Amin.
0: Dan ditambah jam terbangnya, bertambah duitnya.
1: Amin. Kita aminkan semuanya. Itu kalau doa, kalau yang bagus-bagus kan harus kita aminkan, Mak gak?
0: Iya, Dik kan.
1: Betul.
0: Selanjutnya untuk penyiar yang lain.
1: Iya.
0: sama aja doanya aja.
1: Iya, betul.
0: Turu-turu semuanya gitu. Ya.
1: Iya.
0: Terus selanjutnya untuk pendengar yang sudah masuk dan yang belum masuk, yang sudah kirim salam kembali salam, yang belum kirim salam masih kirim salam semua.
1: Oke, siap.
0: Dari A sampai Z aja, Ariaru kecamatan gitu.
1: Oke, siap mas.
0: Dari A sampai Iya pokoknya.
1: Oke.
0: Dah berizin ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, Mas Selvi dari seputaran Kalanareh ya sudah bergabung request lagu Radio Dangdut dari Eri Susan, dan mudah-mudahan Mas Selvi juga dalam keadaan sehat gitu ya. Cepat sembuh batuknya, pileknya. Cepat minggat ya Mas Selvi ya. Ya, baik pendengar, Nyeti hadirkan lagu ya di ruang dengar Anda, Lesti Bawa Aku ke Penghulu.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngacir banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Eh, gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Eh, gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, satu buah lagu dangdut kami hadirkan berikut untuk Anda semuanya.
1: Dari
0: yang bertemakan Dumpuna antara Berge dan Ayu Kartika. Oke, baik, sambutlah Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Nits Raya Penjelang dari Formasi 14 Waktu Indonesia Bagian Barat. Tentunya masih bersama kami ya di Perdangdut Dangdut adalah kita. Untuk kalian masih stay together with us ya, selamat sore jelang. Nah, selamat jelang sore pendengar setia di Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, semangat dan tetap bahagia untuk jalani berbagai aktivitas. Oke, baik, masih dalam program Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita, Dangdut adalah cerita, Dangdut adalah tawa, air mata, perjuangan dan kebahagiaan yang mengiringi langkah masyarakat Indonesia. Dari kota hingga pelosok desa, musik yang menyatukan berbagai kalangan, dicintai tua maupun muda dan menjadi identitas serta kekayaan budaya bangsa. Oke, baik, coba kita sapa Pak Rahimun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pi kabari api-api wai, Pak. Rodanggut dangdut adalah kita. Mau request lagu dari pokalnya Agus Warsito. Judulnya Mulut Yang Sama. Wah, ada salam juga untuk Mak Selfie ya. Bang Joy juga. Salam juga dari Wong Deso ya. Oke, baik, langsung kita hadirkan lagunya, Pak ya. Tanpa lama-lama ya, dari Agus Warsito.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 10 menit lagi kita jelang formasi 15 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih bersama kami Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk yang masih stay ya together with us di 90,1 MHz. Selamat siang, selamat beristirahat, salam kompak terus ya bersama dengan RRI Rimba Raya. Baik, satu lagu kembali kami hadirkan untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan Anda suka. Ya, ini dia DJ Gubuk Bambu.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Tak terasa kebersamaan kita dalam Prodangdut. Dangdut adalah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kebersamaan, salam hangat dan semangat yang telah Anda bagikan sepanjang siaran Prodangdut hari ini. Semoga alunan lagu dangdut yang telah hadir mampu menjadi pelepas penat, penghibur hati sekaligus penyemangat untuk melanjutkan berbagai aktivitas hingga sore hari nantinya. Ingatlah, hidup memang tak selalu berjalan sesuai harapan, namun seperti irama dangdut yang kadang mendayu dan kadang menghentak, setiap perjalanan pasti memiliki cerita yang membuat kita semakin kuat dan semakin dewasa di dalam melangkah tentunya. Teruslah menebar kebaikan, jaga kesehatan, dan jangan pernah berhenti bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan. Saya Bang Cibro, mohon pamit undur diri. Terima kasih telah setia bersama RRI Baraya dalam program kesayangan kita, karena Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dangdut adalah duka kita. Dangdut adalah bahagia kita. Dangdut ada di kota, dangdut ada di desa, digandrungi tua dan muda, dicintai pria dan wanita. Dangdut, musik kebanggaan bangsa Indonesia. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan sajian lagu-lagu dangdut pilihan yang tak kalah seru dan menghibur. Saya Bang Cibro mengucapkan terima kasih, salam melanjutkan aktivitas, tetap semangat, tetap tersembun, dan salam dangdut untuk kita semuanya. Billahi taufiq walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sara lì perché hanno stanno in tutti i droghi.
1: Republik Indonesia masih ada, karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yasman kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Kentongan. Ruang dialog yang menghadirkan berbagai informasi, inspirasi sekaligus semangat kebersamaan dari tengah masyarakat. Pendengar, bencana hidrometeorologi yang melanda beberapa waktu lalu telah meninggalkan dampak yang tidak sedikit pendengar. Salah satu adalah rusaknya akses jalan Tajuk Enang-Enang yang menjadi urat nadi transportasi masyarakat. Namun, di tengah keterbatasan, lahirlah semangat gotong royong yang luar biasa. Masyarakat dari berbagai daerah bahu-membahu mengumpulkan donasi dan juga impak untuk memperbaiki jalan tersebut agar aktivitas warga dapat kembali berjalan. Nah, di balik gerakan sosial ini ada sosok yang dikenal sebagai sang pelopor penggerak masyarakat, yaitu Bapak Sahrial Abadi. Namun, di tengah proses perbaikan tersebut, muncul perhatian dari Balai Pelaksana Jalan Nasional Aceh yang meminta penghentian pengaspalan demi mengutamakan aspek keselamatan dan standar teknis penanganan pasca bencana. Lalu seperti apa swadaya masyarakat ini pendengar? Apa harapan warga ke depan dan bagaimana menyikapi kebijakan pemerintah tersebut? Nah, untuk mengetahui jawabannya, saat lagi kita akan terhubung bersama Bapak Sahrial Abadi. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka Payah Gajah, Simpang Tegar Delong, Kabupaten Banar Meriah.

0: Live for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sempat petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh gak pinjem payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

0: Ya, bagi pendengar dimanapun Anda berada, kami sudah mencoba untuk terhubung bersama Bapak Sarial Abadi, namun karena terkendala teknis jaringan ya, yang kurang bersahabat pendengar di kesempatan hari ini, ya kita hadirkan rekaman wawancara kami bersama Bapak Sarial Abadi sebelumnya pada 22 Juni 2026 kemarin pendengar. Untuk Anda, selamat mendengarkan kami ucapkan dari Jalan Tulang Kapaya Gajah, Simpang Tiga Redlong.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang bersama Bapak Sahrial yang merupakan inisiator perbaikan jalan enang-enang secara swadaya. Dan sebelumnya kita sapa dulu Bapak Sahrial. Assalamualaikum Pak Sahrial.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Pak Sahrial, bagaimana kondisi jalan dan jembatan enang-enang setelah terdampak banjir dan longsor beberapa
2: wawancara.
1: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang bersama Bapak Sahrial yang merupakan inisiator perbaikan jalan enang-enang secara swadaya. Dan sebelumnya kita sapa dulu Bapak Sahrial. Assalamualaikum Pak Sahrial.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Pak Sahrial, bagaimana kondisi jalan dan jembatan enang-enang setelah terdampak banjir dan longsor beberapa waktu lalu ini Pak?
2: Bisa ya dicin. Kondisi jalan mulai dari arus cincin ya sampai ke jembatan enang-enang ini, mulai dari menderek juga sampai ke jembatan enang-enang ini selama 7 bulan lebih kurang ya, setelah dampak banjir 8 bulan mungkin sampai saat ini cukup memprihatinkan sekali ya. Apapun itu cerita, ini enang-enang ini kan pertama sekali dari segi sejarahnya dulu ya, bukan ikon Tanah Gayung. Dari segi sejarahnya dulu, enang-enang ini kalau berbicara enang-enang, berarti siapapun yang berbicara enang-enang telah berada di kawasan Kabupaten Benar Meriah atau alias di Tanah Gayung ya. Kondisinya sangat memprihatinkan karena banyak longsor yang tertimbun ke tanah, ke badan jalan, jembatannya sudah jatuh ke bawah, orang yang lewat tidak ada. Ini sudah berawan, sebenarnya sudah berawan, dan jalan-jalan besar ini sudah ditutupi sama rumput-rumput yang ini seperti contohnya kayak kacang ya, kacang-kacangan, sehingga nggak ada yang lewat, nggak bisa lewat memang.
1: Ya Pak. Seberapa besar Pak dampak putusnya akses enang-enang ini terhadap kehidupan sekali, Pak. Masyarakat besar ya?
2: Besar sekali. Kita melihat begini ya, untuk alur cincin misalnya ada jualan yang khusus untuk mencari makannya adalah berjualan ya, berjualan. Namun di satu sisi selama dampak itu terjadi, jualan itu udah ndak laku lagi. Jadi ndak ada, termasuk di menderek ya. Jadi mata pencarian mereka sangat disayangkan gitu, yang biasanya berjualan di jalan. Ini dampaknya perekonomian ini, ekonomian luar biasa sayangnya.
1: Ya Pak, mengapa Bapak merasa perlu mengambil inisiatif untuk memulai perbaikan jalan
2: banyak
1: ini
2: hal
1: secara daya, swadaya Pak?
2: Banyak hal. Sebenarnya mengambil inisiatif ini banyak hal Pak ya. Pertama dari sudut pandang ekonomi tadi. Yang kedua, jalan alternatif yang kita pakai sekarang ini itu seharusnya bagi ibu-ibu yang hamil, contohnya yang barusan lewat ya puskesmas ada orang sakit, seharusnya kalau jatahnya 1 jam harus sampai ke Benar Meriah, ternyata 4 jam atau 3 jam itu tergantung juga kemacetan di sini. Selain daripada kemacetan, jalannya sempit, itu jalannya berlubang lagi, mau dikencangin tidak bisa. Nah, ini persoalan yang lain. Kemudian persoalan yang lain, yaitu tadi. Dari segi sejarah enang-enang ini, dan kemudian dari segi dampak ekonomi yang sudah sangat sayang ya sama masyarakat yang kita lihat ya.
1: Pak, tentang inisiatif dan perjuangan awal, ini bagaimana Pak awal mula munculnya gagasan perbaikan jalan ini ya, secara swadaya masyarakat?
2: Ya, tentu itulah penyebabnya yang saya ceritakan tadi. Namun, setelah itu ya, saya juga barangkali ilham dari Allah Subhanahu wa taala ya. Allah sudah menyetujui saya untuk berbuat ini ya. Sudah beberapa malam saya berpikir mundar-mandir Pak Dusun Menderek ya, saya panggil ya Pak Dusun di sini, Pak Dusun Alur Cincin, Pak Subandri. Jadi kami sering berkomunikasi, jadi tidak jadi. Karena yang kami harapkan kemarin itu pertamanya untuk menggagas ini adalah jumpa Kapolsek, jumpa Pak Camat. Ternyata tidak bisa. Kami mau jumpa sama-sama gitu. Tapi satu malam, sudah beberapa malam saya merenung. Di satu malam saya telepon sekitar jam 10 atau jam 11 lah malamnya. Pak Danramil, Pak Danramil, bagaimana kalau kita buka enang-enang itu Pak Danramil? Melihat ekonomi masyarakat penuh dengan kesedihan, perjalanan juga penuh dengan kesempitan, waktu yang sangat panjang, saya bilang, boleh bang, Pak Danramil belum bertanya masalah dana, belum bertanya masalah dana beliau. Coba teleponkan Pak Camat, saya bilang, teleponlah Pak Camat. Habis itu saya telepon Pak Camat, kayak mana, ngomong bla bla bla bla bla, akhirnya kami besoknya turun action. Kami yang pertama sekali pagi itu turun Pak Danramil. Nah, sepulangnya dari sini kami sama-sama duduk sama Pak Camat serta ada beberapa masyarakat di sebuah warung Putri Minang ya. Habis itu buatlah rencana awal ya. Pak Camat menggagasinya dengan baik, Kapolsek serta Pak Danramil cara menggagasi beliau karena kita tidak punya uang ya, tidak punya uang sedikit pun barangkali di kantong. Beliau membuat satu surat permohonan bantuan, memohon bantuan daripada PT-PT ya yang berada di sini di lingkaran kita ini guna memperpinjamkan alatnya, namun minyaknya kita yang tanggulangi ya. Layang. Jadi seminggu mungkin dari surat itu dilayangkan, tidak ada reaksi sedikit pun. Kita tidak menyalahkan juga PT-PT tersebut. Yang namanya barangkali di PT ini kan banyak pekerjaan, ya kan, sehingga beliau mengerjakan pekerjaan yang mungkin lebih diutamakan. Kita tidak berbicara soal masyarakatnya ya, mungkin pekerjaan lebih diutamakan dan ada juga alat-alatnya yang rusak begitu. Setelah satu minggu, rekan-rekan menegur saya, kayak mana nih bang, kayak mana kata Pak Dusun Menderek. Pak Dusun Menderek itu udah nangis-nangis juga dia, karena dia kan punya kedai juga, sedih juga dia. Jadi bukan hanya itu, masyarakatnya juga punya usaha jualan ya. Dari itu malam-malam dari itu saya bilang sama Pak Dusun ini, sama Pak Dusun Menderek, bawalah sini uang tuh sebentar. Pagi itu ya Pak Dusun ya, pagi ya, transfer beliau ke Pak Dusun ini. Saya pinjam lagi dari orang kampung situ sama Pak Dusun ini. Saya pinjam uangnya pakai kwitansi. Ragu-ragu juga bapak-bapak itu karena masalahnya dari mana bayarnya kan gitu. Karena rencana awal nggak buka seperti ini nih Pak. Rencana kami awal dibukanya ini pakai ini. Pak Nas. Pakai khusus untuk kereta aja. Jadi saya bilang sama kawan ini, alasan muat-muat kereta aja kan gitu Pak Dusun ya. Rencana awal habis itu, kalau nanti uangnya dari mana? Nanti dari kereta lah, dari kereta nanti. Dari kereta, nanti kita mintalah sumbangan, saya bilang. Kan dibayar uang orang nih. Ternyata kan Tuhan berkehendak lain. Saya pikir waktu pengecekan pertama di sini satu hari, di enang-enang satu hari, udah dua hari. Jadi saya pinjam uang 10 juta tadi, saya kasih terus sama Pak Danramil. Saya bilang sama Pak Danramil, udah disewa aja Pak mobil ekskavatornya, saya bilang. Sewa aja Pak ekskavatornya. 6 juta akhirnya. Kirim, kasih uang 10 juta ya Cik ya, kirim sama Pak Danramil. 10 juta. Ongkos mobilisasi aja 6 juta. Jadi kan kalau 2 hari kami pakai udah 12 juta, berarti udah terutang nih berapa ya? 2 juta terutang berarti. Habis itu minyak pertama sekali dikasih Pak Danramil ya, Cik ya. 3 jeregen, habis itu dari anak buah Pak Tagor, mungkin Pak Tagornya yang kasih ya, 2 jeregen. Udah habis itu jalanlah. Ada lagi uang hasil penjualan kebun saya. Saya simpan sedikit kan memang untuk itu. Jalan sana jalan sini kan tinggal sedikit. Berjalanlah satu hari dua hari. Habis itu dikasih Pak anak buah Pak Tagor satu drum. 200-an lah. Habis itu dikasih lagi satu drum lagi. Habis itu ada bapak-bapak di sini ngasih 500.000, habis itu kasih 50.000, ada yang 100.000, kan kayak gitu. Oh, ini udah panjang nih, saya bilang, panjang sekali. Udah mulailah, disitulah jalannya, karena nggak jadi kita terutang. Nyambung apa, Cik? Nyambung, ya. Udah nyambung-nyambung terus.
3: Ya.
2: Terakhir, baik, sampai ke sini ya, Pak. Ini anggota jemaah ini ya, Ruhamah ya,
3: ya Masjid Ruhamah Takimanta.
2: Rombongan orang Aceh Tengah rombongan satu di sini ya sumbangkanlah uang 37.500.000. Maka di video itu kan ada Pak, nampak saya tutup itu muka saya ya, tapi saya kan menerima uangnya besar sekali. Dari hati saya sedih, nangislah saya sedih situ. Dari situ terus lanjut kami sama kawan nih, lanjut terus pakat lanjut diantar lagi uang 11 juta lagi. Habis itu dari situ udahlah banyak. Di mana banyak sumbangan ini datangnya, Pak? Ketika PT Alpalah ya Gayu ya, saya memberikan umroh pada saya masih banyak pekerjaan, lagi masih banyak orang yang sangat susah sekali. Saya kan mengimpakkan sajalah kepada orang-orang yang di Aceh Tengah, siapa-siapa yang berhak untuk menerimanya ya. Mungkin orang melihat itu juga. Ini ya keikhlasannya muncul tuh dari benar meriah sama Aceh Tengah kan, dan dari mana-mana itu alhamdulillah sampai hari ini mungkin sumbangan orang sudah mencapai sekitar 550 juta.
3: Luar biasa.
2: 550 juta. Ini memang untuk aspal ini aja sedikit lagi yang belum kita bayar. Mungkin kalau untuk selain daripada aspal ini Pak ya, untuk sementara ini bulatnya masih ada sekitar 400 juta lagi untuk saldo kita, belum lagi kita hitung itu yang tanggul-tanggul, kemudian perbaikan enang-enang, turap dan sebagainya ya, masih bisa bergerak untuk saat ini. Itu yang harus kita respon bersama-sama untuk Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah serta masyarakat yang lain ya. Ada yang dari Sabang, ada yang dari Medan, entah dari mana-mana semua. Jadi saya tidak bisa ingat banyak sekali orang yang ini yang ngasih mau 100.000, 50.000, 20.000 kan, itu nggak bisa ingat kita. Tapi melalui radio TPR RI Aceh Tengah ini ya, kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat Aceh Tengah Bener Meriah serta siapapun yang berdonasi di Indonesia ini yang peduli akan bencana enang-enang ini, perbaikan enang-enang ini, kami hanya menyampaikan ribuan terima kasih serta panjang umur, mudah rezeki dan sehat selalu ya, itulah.
3: Nah Pak, untuk tantangan yang Bapak hadapi pada awal pembangunan seperti apa Pak?
2: Awalnya ada Pak, ketika saya 2 hari kerja itu BPJN ya Pak, BPJN itu datang panggilnya saya, dia mengatakan bahwa itu nggak bisa dibuka Pak, katanya. Karena kalau apabila Bapak buka nanti ada orang yang jatuh di situ, Bapak yang bertanggung jawab.
3: Oh gitu.
2: Gitu, jadi saya sebenarnya pikirnya panjang, kalau kita lihat di jalan Wiporak itu berapa jalan, berapa jumlah orang yang jatuh, tabrak dan sebagainya, siapa yang tanggung jawab?
3: Betul.
2: Saya sebenarnya mengerti Pak, dengan undang-undang yang undang-undang berjalan ini ada terbaca oleh saya, ketika jalan ini berlubang ada pengendara, pengguna jalan yang gara-gara lubang itu dia terjatuh, itu sebenarnya tanggung jawabnya bukan siapa-siapa, harus yang pemelihara jalan gitu.
3: Betul.
2: Menurut saya Pak, kan menurut ada yang pernah terbaca. Pastinya saya tidak tahu, tapi baiklah, tapi ini kan makanya kami untuk pembangunan ini Pak ya, betul-betul kami menyiapkan safety, artinya safety-nya kalaupun masyarakat mau apa nanti tetap kami jaga dari permulaan sana sampai ke keluar ke jalan raya ini, tetap kita jaga keselamatannya bagaimanapun caranya. Di samping kita jaga juga Bapak lihat sendiri tanggul-tanggul kita buat untuk keselamatan beliau kan.
3: Nah itu aja. Setelah disampaikan oleh BPJN tadi, ada nggak Bapak sempat merasa khawatir proyek ini nggak bisa dilanjutkan
2: ada,
3: karena keterbatasan
2: ada Pak? Itu isi hati saya sebenarnya. Pada hari ini memang saya katakan terus, saya merasa khawatir, was-was. Saya demam-demam juga, pikir-pikir yang kayak begitu kan. Cuman karena nampaknya waktu itu keantusiasan masyarakat kita luar biasa, saya nggak mau mundur karena masyarakat merasa perlu. Maka kita harapkan juga kepada masyarakat kalau memang ini jalan sudah kita dukung, kita sepakati melalui bantuannya, kan nampak kita kesepakatan itu Pak ya, kita sepakati, maka jagalah diri, hati-hati dengan jalan ini, jagalah diri, jangan sempat melibatkan orang lain gara-gara kepentingan pribadi kita. Itu aja kita sampaikan sama-sama ke masyarakat.
3: Iya Pak.
2: Memasuki kawasan Enang-Enang penuh dengan kehati-hatian, itu aja.
3: Baik Pak, terakhir Pak, ini harapan Bapak kepada pemerintah dan masyarakat terkait pembangunan jalan Enang-Enang ini Pak.
2: Ya, kayak mana ya, harapan saya kepada pemerintah ya, saya enggak tahu lah Pak masalahnya, karena pemerintah ini kan demokrasinya kan punya aturan tertentu Pak. Dia itu bukan sebenarnya pemerintah ini bukan enggak membangun, bukan pelit, bukan terlambat. Mungkin di situ kan banyak aturan Pak, dan semua yang terkait dengan pembangunan itu ada instansinya masing-masing Pak. Di DPR ada juga ini, mungkin kesepakatan beliau tahun ini harus begini, tahun ini harus begini. Maka barangkali kita masyarakat ini karena lelah menunggu dengan ucap-ucapan seperti itu sedikit barangkali agak kurang enak. Tapi percayalah masyarakat ini, walaupun perkataannya begitu, bukan dia membenci, tapi dia keinginannya ingin diperlakukan secara cepat aja. Pemerintah baik Pak.
3: Ya. Pesan Bapak pada masyarakat Aceh Tengah Bandar Meriah untuk terus mendukung doa dan pembangunan akses ini Pak.
2: Pesan saya ya, untuk Aceh Tengah dan Bandar Meriah masyarakatnya, jagalah kekompakan selalu. Ya. Bercerai kita runtuh, maka bersatu kita teguh ya. Pasti bisa, kalau ya. Sudah bersama pasti bisa. Bukan kita tidak berharap ke pemerintah. Kalau bisa yang kita kerjakan seperti ini merupakan ini perlakuan demokrasi yang dari diri kita, dari rakyat itu yang paling kecil ya. Nah, yang besarnya kita menyumbangkan pajak, lalu pajak itu dikembalikan sama kita gitu. Menurut pemikiran saya ya, saya ini kan enggak sekolah nih.
3: Ya, Pak.
2: Jadi ilmunya kadang-kadang dalam perjalanan aja dari udah lamanya hidup barangkali ya saya tahu sedikit-sedikit aturan itu ya. Ya.
3: Baik Pak, terima kasih Pak atas ya. Kesempatan Bapak untuk wawancara bersama RRI Takengon dan juga RRI Rimbaraya Pak.
2: Ya, terima kasih juga untuk RRI Takengon, kumandangkan hidup Enang-Enang ya.
3: Siap, baik, terima kasih.

Ya baik pendengar, itulah tadi hasil dialog kami bersama Bapak Sahrial Abadi, sang pelopor jalan enang-enang, pendengar ya. Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, itulah perbincangan kita. Dan untuk Anda dimanapun berada, masih dengarkan lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, saat lagi kita akan coba kembali terhubung bersama Bapak Sahrial Abadi. Untuk Anda, tetap setia terus bersama kita di 90,1 FM.

0: Live for Yay Info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kamu bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh.

0: Ngorok.
1: Aduh gimana kan gue gak mau ngorok.
0: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
1: Iya tapi gimana, gue gak pengen ngorok tapi pas kalau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
0: Mau tahu caranya gimana?
1: Gimana tuh?
0: Begini ceritanya.
1: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngamengan cerita gue.
2: FYI, for yay info.
3: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
4: Baik, Bu.
3: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
4: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
3: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
4: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
3: Ya, tuangkan santannya, toh.
4: Oh, udah juga. Apalagi, Bu?
3: Kalau sudah, kasih salam.
5: Selamat pagi menjelang siang.
3: Lola Dala.
2: Intermezzo.
6: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
7: Eh, kamu lihat gak sih postingan ini?
8: Postingan yang mana?
7: Yang ini loh. Katanya agama tertentu begini begitu.
8: Emang kamu udah cek sumbernya?
7: Belum sih, tapi rame banget di share.
8: Nah, itu dia masalahnya. Banyak hoax dan isu SARA sengaja dibuat untuk memancing emosi.
7: Jadi kalau kita langsung percaya dan sebar, malah ikut memperkeruh suasana ya?
8: Betul. Bijak beragama juga berarti bijak di ruang digital. Jadi, cek dulu sumbernya, pikirkan dampaknya, baru dibagikan.
7: Iya ya, media sosial harusnya jadi tempat menyebarkan damai, bukannya kebencian.
8: Teman-teman, mari lawan hoaks dan provokasi dengan sikap moderat dan saling menghormati. Bijak beragama di ruang digital, demi persatuan Indonesia.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita di dalam program Kentongan edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Jangan lupa tetap setia terus bersama kita di RRI Rimba Raya 90,1 FM. Dan selanjutnya pendengar, kita nantikan kumandang azan sholat zuhur wilayah Redlung Bunda Meriah dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Qum fasolli fa innas solata syifa. Salatlah kamu, karena sesungguhnya salat itu adalah sehat.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore, dan demikian tadi telah kita ikuti kumandang ajan sholat asar wilayah Redlung Bunda Meriah dan sekitarnya. Selanjutnya pendengar, masih dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar gitu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
4: Intermezzo.
5: Cep, ngapain pegangnya pagar rumah?
6: Ini cuy, lagi mau isi pulsa.
5: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
6: Itu dia masalahnya, cuy. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malu jempolku yang bengkak.
4: Intermezzo.
7: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen morom-morom, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, I RRI, Radio Piala Dunia.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RTI for Yay Info.
1: Oh, agapat! Oh, yes!
0: Semangat banget sih main drumnya.
2: Asik. Asik gak tuh main drumnya gue?
0: Hebat. Lancar banget. Travelnya
2: iya.
0: Ngeri.
2: Ngeri ya?
0: Iya.
2: Keren kan?
0: Keren.
2: Wih banget.
0: Singkopnya mantap.
2: Wih, siapa dulu?
0: Siapa?
2: Pemain drum.
0: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
2: Masa?
0: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
2: Oh begitu.
0: Iya. Ayo main drum lagi.
2: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
0: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
2: Baru saya mau bilang push up.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo.
4: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
5: Dua ayam.
4: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
3: Intermezzo.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan sirih undangan yang disebut pemango pitu. Apabila kaum kerabat mendapat sirih pemango, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

Fredus Manalga ini diaspora Indonesia di London, di mana Inggris salah satu negara peserta Piala Dunia 2026. Selamat berbahagia mendengarkan kemeriahan Piala Dunia FIFA hanya di Radio Republik Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Kakak, adek mau minum.
3: Kakak ambilkan ya.
2: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
2: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
3: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
2: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
5: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita ikuti Lintas 17 Core Wellness Aceh.
6: Dengan ancaman hukuman mati.

0: Portal Berita RRI.co.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, Saya Pusat Frensa Putra Hakim bersama RRI Sekor Wilayah Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026.

0: Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, masyarakat Betung turun gunung, aksi tolak tambang. Kemudian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti meresmikan revitalisasi sejumlah sekolah di Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti meresmikan revitalisasi sejumlah sekolah di Aceh. Berikut laporan Munjir Budiana.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti meresmikan revitalisasi sejumlah sekolah di Aceh. Lokasi peresmian revitalisasi sekolah ini berada di Kabupaten Pidi dan Kota Banda Aceh. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan, revitalisasi sekolah merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan sarana pendidikan yang terdampak bencana di Provinsi Aceh pada akhir November 2025 lalu. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah serta jajaran TNI yang telah mendukung proses revitalisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Menurutnya, pemerintah menargetkan sebagian besar pembangunan sekolah dapat diselesaikan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sementara bagi sekolah yang masih menunggu proses relokasi, pemerintah menyediakan ruang kelas darurat atau RKD agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung.
2: Proses revitalisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi sekolah-sekolah yang terdampak bencana di tahun 2025. Kami menargetkan pada tahun 2026 ini, tahun ajaran baru, sebagian besar sekolah sudah selesai dibangun dan beberapa memang masih dalam proses, terutama untuk sekolah yang relokasi di tempat yang baru. Kalau sekolah yang lokasinya masih bisa dipakai, sebagian besarnya sudah kita bangun dan bahkan sebagian sudah selesai dikerjakan. Kemudian yang sekolahnya memang belum bisa kita bangun karena harus relokasi, sementara kita sediakan ruang kelas darurat.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menjelaskan program revitalisasi tahap pertama difokuskan pada sekolah yang terkena dampak bencana banjir dan bencana, terutama sekolah yang terdampak pada bencana akhir November 2025 lalu. Menurutnya terdapat 3.120 sekolah terdampak bencana di Aceh. Setelah dilakukan verifikasi faktual, sebanyak 2.920 sekolah dinyatakan membutuhkan rehabilitasi. Murtala Mudin mengungkapkan sebagian sekolah yang harus direlokasi masih terkendala penyediaan lahan.
3: Untuk Aceh ada 3.120 sekolah berdampak. Dari hasil yang sudah dilakukan verifikasi faktualnya, ada 2.920 yang direhab. Rusak ringan 1.287 atau 44%. Rusak sedang 1.382 atau 47,33. Rusak berat itu 188 sekolah atau 6,44. Di antaranya ada 63 yang kita relokasi. Yang saat ini sebahagian relokasi itu sudah berlangsung, kurang dari 20 sekolah lagi yang menunggu ketersediaan lahan. Ada beberapa yang misalnya seperti di Aceh Tengah yang belum dapat dilakukan revitalisasi disebabkan belum tersedianya lahan.
1: Saat ini sekitar 190 sekolah direvitalisasi di Aceh. Adapun revitalisasi sekolah ini meliputi sekolah PAUD, TK, SD, SLB, SMP, dan SMA atau SMK. Berdasarkan data Kemendikdasmen, Kabupaten PD menerima bantuan revitalisasi sekolah tahun 2025 senilai 24,1 miliar rupiah untuk 21 satuan pendidikan. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, jemaah haji Aceh yang meninggal dunia di Arab Saudi maupun dalam perjalanan menuju pulang ke tanah air sudah mencapai 16 orang. Kita ikuti laporan TC Maludia Putri.
4: Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Aceh mencatat sebanyak 16 jemaah haji Aceh telah wafat, dengan rincian 15 diantaranya tutup usia di Arab Saudi dan satu jemaah bernama Aisyah Abdullah Nangro meninggal dunia pada usia 92 tahun dalam perjalanan udara menuju ke Aceh. Almarhumah yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 7 asal Kabupaten Aceh Timur menghembuskan nafas terakhir pada pukul 10 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat, Senin 22 Juni 2026. Almarhumah telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji sebelum berpulang. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbalangbintang Aceh Besar, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin RSUD ZA Banda Aceh. Pada hari yang sama di Tanah Suci juga dilaporkan terdapat jamaah asal Aceh meninggal dunia bernama Muhammad Taib. Almarhum yang merupakan jamaah kloter 13 asal Kabupaten Pidijaya wafat pukul 7 lebih 24 menit waktu Arab Saudi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Aceh Dr. Iman Murahman memastikan petugas kesehatan bersama stakeholder terkait siap untuk mempercepat dan mendampingi proses penanganan jenazah maupun jamaah yang sakit termasuk merujuk langsung ke RSUD ZA.
5: Kalaupun nantinya akan ada keluhan-keluhan baik itu di sini atau di jalan atau sampai di sana, itu mereka sudah siap dengan sarana-prasarana seperti rumah sakit yang memang sudah disiapkan juga untuk nantinya dirawat jamaah-jamaah haji yang nantinya akan ada sakit sepulangnya. Mudah-mudahan semua rata-rata sehat.
4: Selain petugas yang bersiaga, juga terdapat berbagai armada dan peralatan medis disiapkan untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jamaah yang dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni 2026. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Masih dari Kota Banda Aceh, pendengar, pemerintah Aceh kembali raih opini wajar tanpa pengecualian ke-11 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita.
6: Pemerintah Aceh kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI atas laporan keuangan pemerintah Aceh tahun anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-11 yang diraih pemerintah Aceh secara berturut-turut. Dokumen laporan hasil pemeriksaan LHP BPKRI diserahkan oleh staf ahli bidang manajemen risiko BPKRI Heri Subowo kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam sidang paripurna DPR Aceh Senin 22 Juni 2026.
7: BPKRI kembali memberikan opini yang wajar tanpa pengecualian WTP terhadap laporan keuangan pemerintah Aceh tahun 2020.
6: Mu'alim juga menegaskan komitmen pemerintah Aceh untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPKRI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, tindak lanjut rekomendasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kota Lok Semawe menyoroti kondisi memprihatinkan para petani. Informasi disampaikan rekan Muhammad Sofian.
8: Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Kota Lok Semawe menyoroti kondisi memprihatinkan para petani di kawasan tersebut. Di tengah pesatnya perkembangan zaman, kehidupan para petani lokal dinilai berjalan di tempat, bahkan diibaratkan seperti hidup segan mati tak mau. Sekretaris KTNA Lok Semawe, Sugito Tasan, mengungkapkan bahwa akar masalah dari keterpurukan ini adalah minimnya perhatian dan pembinaan dari pemangku kepentingan stakeholder, khususnya pemerintah daerah setempat. Akibatnya petani terpaksa terpaksa bertahan hidup secara mandiri dengan keterbatasan modal dan pengetahuan. Menurut Sugito, ketiadaan pembinaan membuat sektor pertanian di Lok Smawe belum tersentuh inovasi teknologi modern. Padahal inovasi sangat dibutuhkan untuk mendongkrak produktivitas hasil panen di era sekarang. Karena keterbatasan akses teknologi tersebut, para petani masih bergantung pada metode konvensional yang diwariskan secara turun-temurun.
9: Hanya saja kondisi petani-petani yang ada di Lok Smawe ini kan sepertinya hidup segan mati tak mau. Karena memang petani-petani kita ini hidupnya hanya mengandalkan kemampuan secara mandiri dan sedikit sekali yang mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari stakeholder yang ada seperti pemerintah daerah. Karena itu barangkali petani-petani kita ini bagaimana dia akan menjadi penopang pilar utama ketahanan pangan di kawasan Kota Lok Smawe dan sekitarnya ini, kalaulah kehidupan petani itu juga tidak sejahtera seperti yang mereka harapkan.
8: Lanjut Sugito Tasan, sektor pertanian dan perikanan merupakan pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan serta menjamin kontinuitas pasokan kebutuhan pokok di pasar Kota Lok Smawe. KTNA berharap pemerintah Kota Lok Smawe segera turun tangan memberikan program pembinaan yang terarah dan bantuan teknologi agar kesejahteraan petani dapat meningkat sejalan dengan status mereka sebagai penopang pangan di daerah. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pendengar dari Lok Smawe, kita menuju Melabo. Di tengah kobaran api yang melahap dua rumah warga di Kampung Gampa, Kecamatan Johan Palawan, Aceh Barat, Minggu malam, tersimpan kisah pilu sebuah keluarga yang kini kehilangan segalanya. Seorang ibu tunggal berprofesi sebagai guru honorer bersama seorang anak yatim yang diasuhnya hanya mampu menyelamatkan diri. Sementara rumah dan seluruh harta benda mereka hangus tak tersisa. Kita ikuti laporan Irham Syah.
10: Ya Allah!
11: Musibah kebakaran yang menghanguskan dua unit rumah di Jalan Cicinga Mangaraja, Lorong Sejahtera, Dusun 3, Kampung Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Minggu malam menyisakan duka mendalam bagi keluarga yang di dalamnya terdapat seorang anak yatim. Selain kehilangan tempat tinggal, keluarga tersebut juga kehilangan seluruh harta benda yang dimiliki. Salah satu rumah yang terbakar merupakan milik Sri Yulianti, seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai guru honorer di salah satu lembaga pendidikan di Aceh Barat. Rumah itu dihuni oleh 3 anggota keluarga termasuk seorang anak yatim yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Akibat kebakaran tersebut, seluruh bangunan rumah beserta isinya hangus dilalap api. Tidak ada satu pun barang berharga yang berhasil diselamatkan.
12: Dalam kondisi rumah, tinggal saya sama ponakan yang masih kecil. Rencana mau tidur. Kemudian belum sempat tidur, ternyata di lantai 2 udah bunyi seperti ledakan meletus. Kemudian dengan ledakan tersebut memadamkan listrik di rumah. Terus saya keluar minta tolong ke tetangga. Saya nggak tahu kalau itu kebakaran. Saya kirain ada orang di atas. Begitu saya duduk-duduk sama tetangga, saya bilang tolong dulu, coba cek dulu di lantai 2 kalau rumah saya ada siapa, karena bunyi kali ledak letus gitu pak kan. Begitu tetangga mau datang, belum sempat masuk ke rumah, dilihat ke atas rumah udah api nyala. Barang di atas itu habis semua pak,
13: habis semua
12: karena di situ anak tidur kan, 2 orang kan, habis.
13: Jadi
12: tinggal baju yang di badan kalau punya anak, tapi kalau punya saya kan karena di kamar di bawah pak ya.
11: Selain Sri Yulianti, rumah tersebut juga ditempati oleh Cut Afrina yang berprofesi sebagai guru honorer di MTS Harapan Bangsa Melabuh, serta adiknya yang masih berstatus pelajar yang merupakan anak yatim. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Petugas Polres Aceh Barat telah memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk kepentingan olah TKP dan pengumpulan keterangan saksi. Peristiwa tersebut mengundang simpati masyarakat. Sejak malam kejadian hingga kesorean harinya, sejumlah kerabat, tetangga, rekan kerja dan warga sekitar terus berdatangan untuk memberikan dukungan moral serta bantuan kepada keluarga korban. Warga berharap berbagai bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan beban keluarga korban, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar pasca kebakaran. Masyarakat juga mendoakan agar keluarga yang terdampak, terutama anak yatim yang kehilangan tempat tinggal, diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah karena seluruh bangunan dan harta benda di dalamnya ludes terbakar. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar, masyarakat dari Kecamatan Betung Atuh, Benggalang bersama sejumlah elemen melakukan aksi penolakan kehadiran industri pertambangan ke wilayah mereka. Berikut laporan Tama Maulizar.
13: Ratusan masyarakat dari dataran tinggi Betung Atuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Senin siang turun menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Nagan Raya. Warga dari berbagai lintas usia turun membawa poster penolakan kehadiran investasi pertambangan dalam bentuk apapun. Yusrini, salah seorang kelompok Perempuan Betung Bersatu atau PBB, menyampaikan keresahannya terhadap dampak lingkungan. Masyarakat mulai khawatir hadirnya investasi bergerak di sektor pertambangan skala besar akan menjadi eksploitasi lingkungan. Jika sudah terjadi, maka sudah terlambat untuk dicegah dan diselamatkan.
14: Betung Atuh itu rawan longsor. Kalau misalnya ada di Betung Atuh itu alamnya rusak. Contohnya begini. Sekarang kami bisa menikmati keindahan alam di Betung Atuh. Tapi jika suatu saat nanti ada pembangunan pertambangan yang di Betung Atuh, jadi alam akan rusak.
13: Koordinator aksi Maksalmina menyebut bahwa dasar keluarnya izin usaha pertambangan dari Provinsi Aceh tidak sah. Rekomendasi tersebut dikeluarkan tanpa dasar musyawarah dengan masyarakat desa setempat.
15: Poin dari kami tidak banyak, cuma satu. Cabut izin pertambangan dari Betung Atuh. Jangan ada pertambangan apapun di Betung Atuh. Apalagi dalam bentuk skala besar. Pertambangan dalam skala besar.
16: Ini izin pertambangan apa yang dikeluarkan?
15: Izin pertambangan hari ini memang baru dalam tahap eksplorasi. Itu dikeluarkan untuk PT ACW Alam Cempaka Wangi, itu terbitkan di bulan Januari. Itu yang terbitkan itu baru pasca daripada bencana. Bencana belum pulih, izin pertambangan sudah terbitkan. Itu yang menjadi keresahan hari ini.
13: Aksi yang disampaikan masyarakat dan dibantu mahasiswa serta didampingi para aktivis lingkungan yang membela kedaulatan masyarakat bersatu menyuarakan penyelamatan hutan alam Betung Atuh Banggalang. Yayasan Apel Green Aceh mendampingi warga dataran tinggi Betung Atuh Banggalang dengan alasan yang kuat. Ada hutan Ulumasin dan hutan Luser yang merupakan kawasan lindung.
15: Tuntutan mereka tetap sama, bahwa mereka tidak mau ada izin tambang apapun di Betung Atuh. Itu pertama. Kedua adalah kita meminta kepada Bupati keterbukaan informasi bagaimana rekomendasi ini, bagaimana mekanismenya. Dan kami tidak mau masyarakat itu menjadi korban.
13: Pemerintah Aceh telah menerbitkan 2 IUP di dataran tinggi Kabupaten Nagan Raya. Pertama, PT ACM dengan luas 1.820 hektar yang bergerak di bidang pertambangan tembaga. Dan PT Hasil Bumi Sembada bergerak di bidang tambang emas seluas 2.200 hingga 2.400 hektar. Rusliadi, tokoh masyarakat Betung Atuh, sangat menyesalkan terbitnya IUP dua perusahaan tersebut karena masyarakat mayoritas menolaknya.
17: Posisinya di atas bukit, kami berdomisili sekarang kan di bawah bukit, sementara izinnya dikasih yang di atas bukit. Di bukit itu sumber mata air kami, sumber kehidupan kami. Kalau memang di situ dipaksakan menjadi tambang, kami terpaksa tinggalkan Betung, nggak bisa hidup lagi. Nggak mungkin kami dari wilayah jalan naik karena air bersih ke Betung Atuh. Semua tambang, enggak ada yang ramah lingkungan.
13: Aksi yang berlangsung sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat ini berlangsung kondusif di bawah pengamanan pihak kepolisian Nagan Raya. Sekda Nagan Raya bersama para asisten menerima tuntutan warga yang ditandatangani pada petisi. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Baik pendengar, dari Lok Semawe kita menuju ke dataran tinggi Tanoh Gayo. Pemerintah daerah Benar Meriah lakukan rapat evaluasi pelaksanaan pengantaran dan pemulangan jemaah haji tahun 2026. Selengkapnya disampaikan rekan Alfi Syahrin.
18: Pemerintah Kabupaten Benar Meriah menggelar rapat evaluasi pelaksanaan pengantaran dan pemulangan jemaah haji tahun 2026. Asisten 1 Setdakap Benar Meriah Khairmansah mengatakan, rapat tersebut bertujuan meninjau seluruh rangkaian proses layanan haji, mulai dari transportasi, pengamanan, koordinasi antar instansi, hingga pelayanan kepada jamaah dan keluarga pengantar. Dalam rapat tersebut, masing-masing instansi menyampaikan laporan, masukan, serta kendala yang dihadapi selama proses pengantaran dan pemulangan jamaah haji. Berbagai rekomendasi yang muncul akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi penyelenggaraan haji berikutnya. Pemerintah Kabupaten Benar Meriah berharap hasil evaluasi itu dapat memperkuat sinergi antar instansi sehingga pelayanan kepada masyarakat, khususnya jemaah haji asal Benar Meriah, dapat terus ditingkatkan pada masa mendatang. Alfi Syahrin, RR Itakengon, melaporkan.
0: BPJN Aceh akan menutup akses jalan di kawasan Enang-Enang, Kabupaten Benar Meriah, karena dinilai membahayakan pengendara yang melintas. Padahal jalan ini sedang diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat setempat. Berikut laporan Fitra Jayadi.
19: Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Aceh akan menutup akses jalan nasional di kawasan Enang-Enang, Kecamatan Pinturi Megayu, Kabupaten Benar Meriah, karena dinilai membahayakan keselamatan pengendara. Demikian diungkapkan PLT Kepala BPJN Aceh Julkarnaini yang hadir beserta rombongan saat meninjau lokasi jalan yang sedang diperbaiki oleh masyarakat setempat melalui dana swadaya dari berbagai pihak Senin siang. Menurutnya, jalan yang menghubungkan kawasan wilayah tengah dan pesisir utara Provinsi Aceh itu belum layak untuk dilalui, kendati saat ini sudah dilakukan perbaikan oleh warga pasca bencana hidrometeorologi akhir 2025 lalu. Dengan demikian, tegas Julkarnaini, jalan itu akan ditutup dan hanya boleh dilintasi kendaraan warga yang akan berkebun di sekitar lokasi. Adapun untuk kendaraan lainnya, akan tetap melewati jalur alternatif Simpang Lancang Werlah.
20: Mungkin di sana Bapak stop, masuk ke jalan Werlah. Demi keselamatan kita semua, saya sampaikan, nanti percuma Bapak mengaspal. Ini kalau siap, saya melihat kondisi sekali hujan, nanti ini akan dibawa semua. Jadi sampaikan kepada donatur yang mungkin sudah kasih uang, jadi itu sudah di stop oleh saya dari BPJN, di stop untuk kita akan pikirkan membangun yang ke depan. Itu aja. Jadi uang itu, berapa yang ada uang itu, Bapak mungkin bisa pergunakan ke tempat yang lain, yang lebih bermanfaat.
19: Pernyataan Kepala BPJN Aceh ini dinilai membuat kecewa banyak kalangan, walaupun pihaknya juga menyebut sedang melakukan perencanaan untuk perbaikan jalan Enang-Enang, di mana pembangunannya dimulai tahun 2027 mendatang. Salah satu warga asal Arul Cincin, Sutomo, menyebutkan keberadaan jalan tersebut sangat dibutuhkan untuk akses transportasi yang lebih cepat. Adapun dari segi keselamatan, sebutnya, jalan alternatif yang ada juga sangat rawan terjadi kecelakaan.
21: Di pihaknya bilang tidak bertanggung jawab apabila terjadi kejalan apa-apa. Sedangkan dari tahun ke tahun, beberapa tahun yang kebelakang, tidak pernah ada mereka bertanggung jawab. Ketabrakan, kecelakaan apa saja, tidak pernah ada. Kami berjalan di atas, saudara-saudara kami banyak kali sudah kecelakaan. Ada yang patah, saudara saya melahat. Ada yang patah itu sampai sekarang di Banda Aceh.
19: Terkait kondisi yang terjadi, dukungan terhadap kelanjutan pengerjaan perbaikan jalan Enang-Enang terus mengalir deras, termasuk dari media sosial, di mana informasi terakhir menyebutkan pengerjaan tetap berlanjut, meskipun BPJN Aceh meminta untuk dihentikan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
22: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Polres Sabang menggelar kegiatan olahraga bersama dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 di Kota Sabang. Selengkapnya disampaikan rekan Razi Arda.
1: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Sabang menggelar kegiatan olahraga bersama yang melibatkan unsur TNI Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat. Kegiatan yang dipusatkan di Mapolsek Sukakarya dan kawasan Waduk Payasnara Kota Sabang tersebut berlangsung meriah melalui senam bersama dan jalan santai yang diikuti berbagai kalangan. Kapolres Sabang AKBP Sukoco pada RRI menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Sabang yang selama ini terus memberikan dukungan dan doa kepada institusi Polri. Menurutnya dukungan tersebut menjadi motivasi bagi jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2: Kita di HUT yang ke-80 ini sangat-sangat terima kasih sekali kepada seluruh masyarakat Sabang terkait dengan doanya, supportnya, doakan kami. Polisi ini bisa lebih keras lagi untuk presisi, ya kan, predictif, responsible, ya. Doakan kami lah, pokoknya Polri untuk masyarakat.
1: Selain sebagai bagian dari peringatan HUT Bayangkara, kegiatan olahraga bersama juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kapolres menyebutkan kegiatan tersebut merupakan upaya membangun kolaborasi sekaligus memperkenalkan potensi wisata yang dimiliki Kota Sabang. Menurutnya, Sabang memiliki udara yang masih bersih dan alam yang asri sehingga cocok dijadikan sebagai destinasi olahraga maupun wisata. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Sabang Andri Norman mengatakan kegiatan senam dan jalan santai bersama anggota Polres Sabang, TNI, serta masyarakat sekitar Polsek Sukakarya memberikan manfaat positif bagi kesehatan sekaligus memperkuat kebersamaan dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80.
3: Kita laksanakan senam tadi, kemudian kita jalan menikmati alam yang luar biasa ternyata. Ya. Mungkin teman-teman semua yang belum pernah ke wilayah ini sangat recommended ya untuk menjadi spot tambahan untuk kunjungan wisata di Kota Sabang, yaitu di Waduk Payasnara. Ada trek joggingnya, kita bisa juga mungkin mancing bersama keluarga di sini.
1: Di sisi lain, Kepala Dokes Polres Sabang Niswati mengatakan tim kesehatan Polres Sabang turut memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi anggota Polri, keluarga Polri, dan masyarakat yang mengikuti kegiatan.
23: Dalam olahraga bersama ini, kami tim kesehatan Polres Sabang sangat mendukung untuk melayani Polri, keluarga Polri, masyarakat. Kami dalam program dalam rangka HUT Bayangkara ini sangat mendukung program pemerintah untuk melayani masyarakat.
1: Ia menegaskan layanan tersebut merupakan bentuk dukungan Polres Sabang khususnya Dokes terhadap program pemerintah di bidang kesehatan serta komitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
22: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti Lintas 17 Korwilnos Aceh dan kembali bergabung bersama RRI Rimbaraya 90,1 FM. Nah pendengar, untuk selanjutnya kita bergabung dalam program Redlung sore ini akan hadir rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayu menemani Anda hingga nanti pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu, semua suku membantu kami di Aceh, Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Semua suku saling membantu. Sekecil apapun bantuan kita semua, kami ucapkan terima kasih kepada semuanya.
1: FYI for Yay Info.
2: Satu, dua, tiga.
3: Dari tempat. Dari tempat.
2: Udah, capek. Berhenti.
4: Cukup kayaknya ya.
2: Udah, capek. Minum ini nih.
4: Oke. Thank you.
2: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
4: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
2: Enak gak?
4: Enak banget.
2: Seger gak?
4: Seger banget.
2: Yes, mantap.
4: Ini namanya minuman apa sih?
2: Itu minuman bersoda.
4: Oh,
2: iya.
4: Bersoda.
2: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
4: Dari mana ya asalnya ya?
2: Nah, mau tahu sejarahnya?
4: Boleh.
2: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
4: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
2: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
4: Oke deh.
2: Ya.
3: Satu.
2: Ya. Ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Halo ya. FYI for Yay Info. Intermezzo.
5: Mbak, kok mie ayamnya enggak ada ayamnya ya? Piye toh?
6: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
1: Intermezzo.
7: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan

Melia tak heran banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
3: Kenapa emang?
2: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
2: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Ya baik pendengar di manapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan masih dari jalan Mentul Nangkapaya Gajah Simpang Tiga Redlung. Pendengar, demikian dari Kabri Walilinge dengan bencana Egayu ke ruang negara Anda, semoga terhibur pendengar ya. Dan masih dengan rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayu ke ruang negara Anda hingga nanti pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap setia terus bersama kami tentunya.

0: Eh, kamu lihat gak sih postingan ini?
1: Postingan yang mana?
0: Yang ini loh, katanya agama tertentu begini begitu.
1: Emang kamu udah cek sumbernya?
0: Belum sih, tapi rame banget di share.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak hoax dan isu SARA sengaja dibuat untuk memancing emosi.
0: Jadi kalau kita langsung percaya dan sebar, malah ikut memperkeruh suasana ya?
1: Betul. Bijak beragama juga berarti bijak di ruang digital. Jadi, cek dulu sumbernya, pikirkan dampaknya, baru dibagikan.
0: Iya ya, media sosial harusnya jadi tempat menyebarkan damai, bukannya kebencian.
1: Teman-teman, mari lawan hoax dan provokasi dengan sikap moderat dan saling menghormati. Bijak beragama di ruang digital, demi persatuan Indonesia.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen moro-moro, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila. FYI for Yay Info.
3: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
4: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
3: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk. Abis makan siang gini, makannya sebakul.
4: Oh, enggak dong, justru tambah semangat.
3: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
4: Emang kenapa?
3: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
4: Tambo cieu nih.
1: FYI for Yay Info.
5: Intermezzo.
6: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
7: Apaan, Cep?
6: Tukang roti.
7: Loh,
6: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
5: Intermezzo.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita sebagai penutup jumpa dalam program Redlong sore ini. Pendengar hadir ya satu lagu penutup dari Ervan Cehkul, dan setelah itu kita nantikan kumandang ajang sholat maghrib untuk wilayah Redlong Mudah Meriah dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Qum fasolli fa innas solata syifa. Solatlah kamu, karena sesungguhnya solat itu adalah sehat.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti kumandang ajan sholat maghrib untuk wilayah Redlung, Benem Riah dan sekitarnya selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan pendengar, semoga seluruh amal ibadah kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah pendengar, untuk selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti dulu nantinya Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Mentul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redlung, Kabupaten Benar Meriah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadilah melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Impres Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Impres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Ardi Vindiartini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan.
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan, pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah, tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Suko Cho selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gusrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah, untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding. Tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara. Apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu, lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini, ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji belum selesai, sudah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus tunjukkan. Itu yang sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
22: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya langsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerimaan dan Penjemputan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.
23: Saya mewakili PPIH Embarkasi Makassar menerima dan sekaligus menyerahkan jemaah kepada pemerintah daerah untuk diurus ke pulangannya sampai di tempatnya masing-masing. Dan sama-sama mengajak Bapak Ibu membaca basmalah.
22: Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
24: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
22: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, Panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air, adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansah melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya, direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multicabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multicabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multicabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: KPI, Foyer Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
0: FYI, Foyer Info.
3: Intermezzo.
4: Pace, sapi arisan dulu ya.
5: Lo, Mae. Mana ada sapi pergi arisan? Yang bener aja.
4: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
5: Walah.
3: Intermezzo.
6: Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI. RRI

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus

0: berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, mesti terucap selamat malam dan masih dari Jalan Betul Nangkapaya Gajah Simpang 3 Redlung Kabupaten Barang Meriah. Dan pendengar, sebagai penutup jumpa kita di kesempatan malam hari ini akan hadir dua lagu ke ruang dengar Anda. Setelah itu tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama RRI Takengon, jangan kemana-mana. Dan pendengar, saya yang bertugas Yasman mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa kembali di lain kesempatan dalam program dan jam yang sama. Dan saya yang bertugas Yasman pamit, akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
0: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
0: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Glosher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for Yay Info.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan Isya untuk daerah Takengon sekitarnya, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi para umat muslim yang sedang menjalankan.

101 RRI Takengon, saatnya Selfie temani ruang dengar Anda dengan program mini drama radio pendengar edisi Selasa 23 Juni 2026. Dan tema di malam hari ini penjarahan yang dipersembahkan oleh RRI Merauke. Selamat mengikuti program kami selanjutnya dan selamat mendengarkan.

persembahan Radio Republik Indonesia Merauke. Kali ini mengetengahkan cerita tentang Penjarahan. Naskah karya Desi Ratnawati.

tidak terlepas dari permasalahan. Begitupun persahabatan, ada suka maupun duka. Namun bagaimana kita menyikapinya dan berusaha untuk menjaga persahabatan itu agar tetap terjalin dengan

0: Duh, kok anak-anak belum pulang juga ya? Kemana ya mereka?
1: Mama. Mama. Mama.
0: Hah, puji Tuhan akhirnya mereka datang juga. Iya, Nak, sebentar.
1: Siang, Ma.
0: Siang, Nak. Kok Kak Pika tidak berikan salam ke Mama? Kenapa, Nak?
2: Tidak apa-apa, Ma.
0: Ya sudah. Kalau begitu, Ali sama Pika ganti baju dulu ya, Nak. Setelah itu kita makan.
1: Siap, Ma. Ali sudah lapar sekali.

0: Ma, Ali makan ya.
1: Iya nak, ini sayang.
0: Kayaknya enak sekali, Ma.
1: Iya nak, ini loh ada makanan kesukaan kamu, ayam goreng.
0: Asik, terima kasih, Ma.
1: Makannya banyak ya, sayang ya.
0: Pasti, Ma. Maksudnya pasti nambah.
1: Iya, sayang. Makannya pelan-pelan saja ya, nanti tersedak loh.
0: Iya, Ma. Enak, Ma.
1: Pasti dong. Kapika kok tidak datang makan?
0: Tadi sudah saya panggil, Ma. Tapi tidak dijawab. Ya sudah, saya jalan saja. Soalnya sudah lapar sekali, Ma.
1: Kamu ini, ya sudah. Kamu lanjut ya makannya. Mama cek Kapika dulu ya.
0: Iya, Ma. Boleh nambah, kan?
1: Ya iyalah, boleh. Anak Mama, tapi jangan kebanyakan ya. Nanti tambah

0: Tika, sayang. Sayang, buka pintunya dong.
1: Ya, sebentar, Mak.
0: Kamu tidak makan, Nak?
1: Tidak, Ma, masih kenyang.
0: Masih kenyang? Memang tadi makan jajanan apa di sekolah?
1: Tidak jajanan apa-apa kok, Ma.
0: Kok kenyang? Kan tadi pagi Kak Pika cuma sarapan roti saja.
1: Lagi tidak selera makan saja kok, Ma.
2: Jangan begitu, Kak Pika. Kan Mama sudah capek siapkan makanan. Kok Kakak nggak mau makan?
0: Kamu sudah selesai makan, Nak?
2: Udah, Ma. Nih, lihat perutku. Udah sesak.
0: Waduh, tuh Kak Pika, adik kamu saja makannya banyak.
2: Makan, Kak. Ada ayam goreng tuh. Enak sekali.
1: Mau istirahat saja, Ma.
0: Tidak biasanya kamu begini, Nak. Ada apa?
2: Tadi waktu pulang sekolah, Ma, saya lihat Kak Pika lagi berantem sama Kak Putri.
0: Kamu sama Putri? Kenapa, Nak?
1: Putri marah, Ma.
0: Apa masalahnya, sayang? Cerita dong sama Mama.
1: Tadi Putri tuduh Pika yang sembunyikan buku PR matematikanya. Waktu mau pengumpulan PR, Putri cari buku PR-nya, tapi tidak ketemu.
0: Terus, kenapa sampai Putri bisa bilang Kak Pika yang ambil?
1: Soalnya buku itu ada dalam tasnya Pika, Ma. Tidak tahu kenapa sampai ada di tasnya Pika.
0: Pika sudah jelaskan ke Putri belum?
1: Sudah, Ma. Cuma awalnya Putri tidak percaya. Kemudian setelah dia sampaikan kalau bukan Pika yang ambil, barulah Putri percaya, Ma.
0: Dia tahu dari mana? Terus siapa yang ambil, Nak?
1: Lawrence yang ambil, Ma. Dia sengaja, Ma, taruh di tasnya Pika. Dia tidak suka dengan persahabatan kami yang begitu akrab, Ma.
0: Ya sudah, Kak Pika juga harus minta maaf sama Putri ya.
1: Iya, Ma. Cuma Pika masih rasa jengkel saja. Masa Putri tidak percaya sama Pika? Lebih percaya sama orang lain.
0: Iya, Nak. Mama sangat mengerti maksudnya Kak Pika. Cuma Kak Pika tidak boleh bersikap seperti itu, sayang. Jangan cuma permasalahan kecil membuat rusak persahabatan kalian, Nak. Kak Pika harus minta maaf juga sama Putri supaya semuanya baik-baik saja, sayang.
1: Iya, Ma.
0: Nah, gitu dong. Senyum dong, anak Mama yang cantik.
2: Kok Kak Pika saja yang dipuji, Ma?
0: Iya, Ali juga anak Mama yang paling ganteng sedunia. Ya, Nak, ya.

0: jadi ingat sebuah cerita yang dulu pernah kakek ceritakan buat mama waktu kecil.
1: Cerita apa, Ma?
2: Cerita dongeng, Ma.
0: Iya, ceritanya disimpan dulu ya. Sekarang Kak Pika makan dulu deh. Nanti malam baru mama ceritain gimana.
2: Cerita sekarang aja, Ma.
1: Iya, Ma, sekarang aja, jangan malam.
0: Tapi kan Kak Pika belum makan.
2: Selesai mama cerita deh, baru Pika makan. Ya, Ma, ya.
0: Please. Kamu ini. Sini duduk dekat mama. Ayo.
2: Iya, Ma.
0: Oke, duduk yang manis ya.

Dahulu, di sebuah dusun yang berada di hutan, hiduplah dua orang sahabat. Namanya Kasim dan Obed. Hidup mereka bergantung dari alam. Mereka sering sekali berburu dan menangkap ikan di rawa-rawa dengan menggunakan alat tradisional seperti jaring dan busur panah, dan selalu melakukan aktivitas apapun bersama-sama.

0: Kawan, kita sudah dapat ikan banyak ini. Kita pulang sudah kah?
1: Ayo sudah, saya juga sudah lapar sekali nih.
0: Kalau begitu kau rapikan dulu ke jaring-jaring. Nanti saya urus ikan-ikan ini.
1: Sip, sip.
2: Dari kejauhan, ada Abu Nawas yang sedang melihat aktivitas mereka.

0: Tangkap ikan itu lengket sekali. Saya harus cari cara nih, bagaimana saya bisa ambil itu semua. Kayaknya saya harus dekati dorang dulu nih, supaya gampang ambil dong punya alat-alat tangkap ikan itu. Siang kawan, kamu dua dapat ikan banyak juga eh.
1: Iya kawan, kita cari dari pagi ini.
0: Aduh, saya bisa gabung kah dan kamu dua?
2: Kita semua pulang ini, soalnya sulapar.
0: Ya, kamu dua semua pulang kah?
1: Iya tuh, baru kok dari mana saja?
0: Jauh kawan, kalau semua pulang lagi, terlalu jauh.
1: Aduh, bagaimana eh? Kita punya rumah dekat tapi...
0: Saya bisa ikut kamu dua saja kah? Supaya besok saya juga bisa bantu kamu dua cari ikan, bagaimana?
3: Karena merasa takut terhadap Abu Nawas, akhirnya dengan berat hati, Kasim dan Obed menerima Abu Nawas untuk ke rumah mereka.

0: Kamu Nawas, ku sini kita makan sama-sama sudah.
1: Iya, iya, terima kasih lagi ya.
2: Ku makan saja sampai kau puas, jangan malu-malu.
1: Iya, aduh, Kang Bua ini baik sekali. Baru besok, Kang Bua pergi cari ikan lagi, Kang.
0: Iya tuh, kalau tidak cari baru kita mau makan apa lagi? Ah, kawan ku ini.
1: Saya ikut ya.
2: Yang penting, ku bangun cepat-cepat. Karena pagi sekali, saya dan Obet sudah jalan.
1: Sip, kalau saya masih tidur kan, kamu dua kasih bangun saya tuh.
0: Iya sudah, gampang itu ah.

0: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka pergi untuk menangkap ikan. Namun, Abu Nawas ini sudah menyusun rencana untuk mengambil alat-alat penangkap ikan mereka. Maka, Abu Nawas mengajak Kasim dan Obed untuk mandi-mandi di sungai.
1: Kasim, Obed, kemarin saya ada lihat sungai di sana tuh. Wih, depo air sejernih apa yuk. Kita pergi mandi dulu, kan?
2: Iya, boleh juga. Jauh kan tidak?
1: Tidak jauh. Pokoknya kamu tidak akan menyesal. Selesai mandi-mandi, baru kita pergi menjaring.
2: Ayo sudah, jangan tunggu lama lagi.
0: Mereka pun pergi ke sungai. Kemudian Abu Nawas menyuruh mereka untuk menyelam ke dasar sungai. Dan kesempatan itulah yang dipakai oleh Abu Nawas untuk cepat-cepat mengambil makanan dan alat-alat penangkap ikan, lalu pergi meninggalkan Kasim dan juga Obed.
3: Ma, Kasim dan Obed tidak sadar ya, Ma, kalau mereka ditipu.
0: Iya, Nak. Mereka baru sadar ketika selesai mandi-mandi.

0: segar apa yo, sungguh.
1: Coba dari dulu kita tahu tempat ini, Kang.
0: Itu sudah, Abu Nawas, kau tahu tempat ini dari mana nih?
1: Baru Abu Nawas di mana?
0: Ay, anak itu suka mana lagi?
1: Aduh, kita alat penangkap ikan mana?
0: Pasti Abu Nawas yang su pergi bawa ini. Aduh, kita sudah tertipu lagi dari dia lagi. Aduh.
1: Kemarin kan saya bilang kau, kayaknya tuh Abu Nawas dia ada maksud lain. Karena dia pugaya kayak lain-lain begitu.
0: Aduh, itu sudah. Sekarang kita mau cari ikan bagaimana lagi? Agak-agak

0: Kasihan ya, Ma. Kasim dan Obed, mereka sudah baik menerima Abu Nawas. Tapi Abu Nawas malah menipu mereka.
1: Ya, begitulah. Makanya, Ale dan Kak Pika harus cermat juga dalam memilih teman, ya.
0: Iya, Ma. Kak Pika, dengar tuh yang Mama bilang. Ups, Kak Pika sudah tidur, Ma.
1: Sudah tidur, ya? Padahal Kak Pika belum makan. Ya sudah, kalau begitu Ali juga tidur siang ya nak ya.
0: Jatah makan siangnya Kak Pika, Ali saja yang habiskan ya.
1: Loh, bukannya kamu tadi sudah makan nak?
0: Habis, ayam gorengnya enak Ma.
1: Ali, makan saja terus. Makanya badan kamu itu sudah kayak bola begitu.
0: Ih Mama nih.
1: Tinggalin dikit ya untuk Kak Pika ya.
0: Tenang.

Sekian lori drama dengan judul Penjarahan. Persembahan Radio Republik Indonesia Merauke dengan pendukung cerita Valen sebagai Ibu Ani, Brigita sebagai Pika, Alexander sebagai Ale, Agus sebagai Abu Nawas, Sigit sebagai Kasim, dan Anis sebagai Obed. Teknik dan rekaman Tri Atmojo. Ilustrasi musik Desi. Dan sutradara Ratna.

Radio 1 RR Takengon, baru saja kita dengarkan sebuah mini drama radio di malam hari ini, pendengar, edisi Selasa 23 Juni 2026 dengan judul Penjarahan, persembahan dari RRI Merauke. Dan saatnya saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Ruang Komunitas Pendengar hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan akan saya hantarkan informasi-informasi terupdate dari dataran tinggi Tanogayo untuk menemani malam hari para pendengar. Juga akan hadir di ruang dengar Anda hiburan-hiburan berupa lagu di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, karya informasi dan inspirasi.

0: foyer info. Berenang gitu?
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Habis airnya asin sih dan bikin gue kering.
0: Tahu aku kulit kering.
1: Kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang?
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.

Ada begitu banyak orang hebat yang hanya butuh satu hal sederhana, kesempatan. Mereka adalah penyandang disabilitas, bukan untuk dikasihani, melainkan untuk dihargai. Mereka punya mimpi, mereka punya semangat,

berikan. Saatnya saya antarkan informasi yang pertama di malam hari ini untuk para pendengar. Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045, Polsek Sektor Gajah Putih, Polsek Timang Gajah, Polres Bandar Meriah

memperkuat ketahanan pangan daerah serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Selain melakukan pendataan, petugas juga meninjau lahan yang akan dimanfaatkan untuk budidaya berbagai jenis tanaman sayuran sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan pemerintah. Demikian informasi yang baru saja kami antarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka laman kbrn.rri.co.id.

0: Seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreau, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan sperma sheti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
1: Ah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Masih dia belum nemu lilin.

orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang tugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita

masyarakat menjadi bentuk pelayanan cepat dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamsel Tipcat Lantas di wilayah hukum Polres Bonerbaya. Demikian tes informasi Pro 1 Pacuan pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun berada.

materi pertandingan pada pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pada pukul 22 nanti. Mendengar HKSLP temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Ruang Rindu, di mana lagu-lagu di era 1970 hingga tahun 2020 akan hadir malam hari ini menemani aktivitas para pendengar sembari beristirahat. Dan akan saya temani ruang dengar Anda dengan lagu pembuka di malam hari ini, sebuah lagu darinya Yulia Citra featuring Munir Khan dengan judul Derita Mudosaku, akan hadir di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: Hai Foyer Info. Aduh, Ceksi, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu nggak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tuh nggak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear, ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: Pramugarnya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.

panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses.

0: banget ya. Lusa lalu, aku melihat seorang pemuda tanpa ragu memegikan payungnya dengan seorang ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan.

0: untuk rangkaian program Ruang Rindu di mana lagu-lagu di era 1970 hingga tahun 2020 hadir di Bandara Endah di edisi Selasa 23 Juni 2020. Dan benar bagi para pendengar yang mau bergabung bersama saya untuk hadir putarkan lagu-lagunya atau yang mau kirim-kirim salam, boleh langsung hubungi Selfie di 0821-658-5476 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-782-5272. Dan pendengar, Selfie sapa penelpon pertama di malam hari ini dengan siapa di mana ya di malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cepi.
0: Hai.
1: Kak Bilo ni kak Wong.
0: Kucak ke kak?
1: Apa ni nak ni?
0: Yo, aku ngetok di sini kak Moy.
1: Ah?
0: Ngetok aku sih.
1: Itu kak Bilo tak cakap apa?
0: Juga aku lapor mula kak Moy ga?
1: Mana tak?
0: Aku lapor mula kak Moy.
1: Ini tuh kakak tidak malam ya.
0: Ya baik pendengar, sepertinya terputus bersama Kak Amo ya. Ini Selfie gak tahu kenapa ya, kalau suara Selfie kedengarannya kecil ya di pendengar semua. Kita sesaat lagi akan kita laporkan dulu apa ini permasalahannya. Untuk para penelpon mungkin Selfie stopkan dulu ya, karena suara Selfie kayaknya memang kecil keseluruhnya ini ya. Langsung saja Selfie putarkan dulu sembari kita menunggu teman kita untuk memperbaiki telepon di malam hari ini. Dan akan hadir di ruang dengar Anda lagu Rati Purwasi dan juga Ebedia di malam hari ini. Dan kami ucapkan selamat mendengarkan, juga selamat mengikuti program kami selanjutnya.

0: es krim, es krim. Es krimnya Bu, es krim.
1: Bang, bang, es krim, sini bang.
0: Neng, es krim neng.
1: Iya, masa rendang asya bang.
0: Si neng bisa aja, mau rasa apa nih?
1: Moka.
0: Moka.
1: Ada gak?
0: Ada neng, ada.
1: Enak bener bang, siapa yang bikin?
0: Ya, salah ya neng. Ini turun-temurun, keluarga saya ya bikin es krim neng.
1: Oh, tapi abang tahu gak siapa yang pertama bikin es krim?
0: Waduh neng, siapa ya? Susah banget nanyanya neng.
1: Saya kasih tahu ya bang.
0: Iya, iya, iya.
1: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Oh enggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu bang.
0: Gila neng, pinter banget, cerdas neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek banget abang neng.
1: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang bang, kalau gitu es krimnya gratis ya.
0: Ya sih neng, tega ah.
2: FYI, for your info.

komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

93 MHz pendengar, masih selalu kita mani running up Anda untuk rangkaian program Ruang Rindu, di mana lagu-lagu di era 1970 hingga tahun 2020 hadir di ruang dengar Anda hingga tepat pada pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, sebelumnya Selfie mohon maaf dan jika mohon izin untuk saat ini kami belum dapat merespon panggilan telepon yang masuk karena ada kendala teknis terkait perangkat siaran kami pendengar. Namun jangan khawatir karena kami masih tetap menerima kiriman request lagu, salam dan pesan dari pendengar melalui line WhatsApp yang tersedia. Dan bagi para pendengar yang mau mengirimkan salam-salamnya atau mau request lagu, Selfie tunggu kebersamaannya melalui line WhatsApp di 0852 7082 5272. Sekali lagi Selfie ulangi di 0852 7082 5272. Dan silahkan tetap kirimkan pesan terbaik para pendengar dan kami akan berusaha membacakan serta memenuhi request dari para pendengar. Nah, pendengar, ini ada darinya Mak Selfie ya malam hari ini ya. Assalamualaikum Dek Selfie, selamat siang. Malam. Waalaikumsalam Mak, selamat malam juga. Ruang Rindu kirim lagu lewat memori dan lagu sih ya. Unang-unang pro dangdut Dek Selfie ga? Kuna ketega. Mama, lagunya dari siapa ya? Yang judulnya Kisah Kasih di Sekolah, Obi Mesya mungkin deh gah. Obi Mesya atau Krisa mak gah. Salam buat penyiar, pendengar, penggemar setia di mana saja berada yang lagi mantau Aci. Spesial buat Bunda Hana dan Mama Amoy. Istimewanya buat di selfie aja, jangan lupa ngopi biar jangan map-map. Assalamualaikum. Siap Mak Selfie, ditunggu ya Mak ya. Lagunya sebentar lagi kan Selfie putarkan. Dan bagi para pendengar yang dari tadi ya mencoba bergabung melalui line telepon, mohon maaf ya saya ulangi sekali lagi karena ada kendala teknis ini terkait perangkat siaran di malam hari ini ya. Mudah-mudahan segera diperbaiki dan Selfie masih menerima pesan WhatsApp dari para pendengar hingga tepat pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar ada darinya Bang Joy ini ya. Assalamualaikum Mbak Selfie. Waalaikumsalam Bang Joy. Selamat malam. Malam juga. Ini Bang Joy dari Ponsai ingin request lagu Duri Marantika. Judulnya Mengapa Tiada Maaf Bagiku. Salam untuk Mbak Selfie dan semua pendengar setia RRI Tahyangan di mana saja berada. Semoga sehat selalu aja. Oke. Amin. Terima kasih Bang Joy, ditunggu lagi ya, sebentar lagi akan Selfie putarkan ya. Dan lagi para pendengar, masih Selfie tunggu kebersamaannya melalui line WhatsApp di 0852 7082 5272. Sekali lagi di 0852 7082 5272. Dan langsung saja ya, kita dengarkan sebuah lagu permintaan darinya Mas Selfie ya, dengan judul Kisah Kasih di Sekolah darinya Obi Mesya. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kadang informasi dan inspirasi.

0: Info, yay info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar, kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Apa maunya? Wah, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: sesuai request.
1: Cakep. Gimana kondisinya?
0: Wih,

0: cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu buat dikawinin.
1: Setiap hewan yang dibeli ada dipaksa terus menerus berproduksi. Selamatkan para anambut

93 MHz mendengar masih saya ditemani mendengar Anda untuk rangkaian program Ruang Rindu di mana lagu-lagu di era 1970 hingga tahun 2020 hadir di ruang dengar Anda. Tersisa 10 menit menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat mendengar, dan saya pun masih semangat menemani ruang dengar Anda di malam hari ini untuk membacakan pesan-pesan yang sudah masuk ya. Dan kita bacakan lagi pesan yang sudah tersedia di layar monitor kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Ibu Selvi, amungi suami sehat. Alhamdulillah sehat Bapak Rohimun. Request lagu dari vokalnya Fanny Fabiola, judulnya Gelas-gelas Kaca. Salam buat Bang Joy dan Mak Selvi, semoga sehat selalu, amin. Spesial salam buat Ibu Selvi, semoga sehat selalu dan sukses. Salam dari Wong Deso, salam. Oke, Bapak Rohimun, terima kasih. Ditunggu Pak ya, lagunya sebentar lagi akan Selvi siapkan. Dan bagi para pendengar, masih Selvi tunggu ya kebersamaannya melalui line WhatsApp di 0852 7825272. Dan sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh pendengar, mohon maaf

untuk saat ini kami belum dapat merespon panggilan telepon yang masuk karena ada kendala teknis terkait perangkat siaran. Dan langsung saja pendengar, biar enggak lama-lama ya, biar sempat diputarin lagunya nih, sebuah lagu darinya Fanny Fabiola dengan judul Gelas-Gelas Kaca akan hadir di ruang dengar Anda menemani malam hari ini. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: info. 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, nggak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
1: Lagi ngasih FPS ya?
0: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
1: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silam ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silam. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
0: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang ngerasainnya teka-teki silang ini? Aku mau tidur.

hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Budaya adalah identitas, budaya adalah cerita perjalanan sebuah masyarakat. Budaya adalah nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di Indonesia dengan hampir setiap daerah memiliki kekayaan musik tradisional.

dari suara ayam, aktivitas sehari-hari hingga perjalanan sejarah suatu daerah. Nah, pendengar, di tengah perkembangan zaman dan derasnya arus digital, tantangan kita hari ini adalah bagaimana membuat budaya tetap dikenal oleh generasi muda. Karena jika bukan generasi sekarang yang mengenal dan mencintai budaya sendiri, siapa lagi yang akan melanjutkannya? Pelestarian budaya dapat dimulai dari hal sederhana. Pertama, mengenal budaya dari daerah sendiri. Kedua, memperkenalkan kesenian tradisional kepada anak-anak muda. Ketiga, menggunakan teknologi sebagai sarana promosi budaya. Nah, hari ini kita bisa melihat banyak seniman muda yang menggabungkan musik tradisional dengan kreativitas modern. Hal ini membuktikan bahwa tradisi bukan sesuatu yang ketinggalan zaman. Tradisi bisa terus hidup selama ada generasi yang mau merawatnya. Nah, langsung saja kita dengarkan sebuah lagu pendengar, cover, lagu cover ya pendengar ya, seperti yang kita bahas tadi, bahwa tradisi bukan sesuatu yang ketinggalan zaman dan tradisi bisa hidup selama ada generasi.

bosen, berakhir stres, berutang, bahkan depresi. Lebih bahaya lagi, judi online bukan solusi masalah ekonomi. Yang menang hanya sistemnya. Yang kalah masa depan kita sendiri. Anak muda punya mimpi besar, potensi besar, dan waktu yang berharga. Jangan tukarkan semua itu dengan permainan yang pasti merugikan. Ingat, masa depan bukan soal kemampuan.

0: Eh, sepeda nih hayu biar eksis.
1: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
0: Dong.
1: Sepeda apaan tuh?
0: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren gak?
1: Iya. Sayang nih, sepeda aku masih ontel-ontel.
0: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
1: Iya.
0: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
1: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
0: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
1: Oh, boleh.
0: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Drais yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayup kedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
1: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
0: Iya.
1: Eh, tukeran yuk. Aku mau nyobain sepeda fiksi dulu, boleh nggak?
0: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
1: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
0: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for your info.

93 MHz pendengar, masih Selvi Domani, ruang dengar Anda untuk rangkaian program musik tradisional dan budaya pendengar dengan tema di malam hari ini Majuah-juah dalam harmoni Nusantara. Nah pendengar, dua buah lagu sudah Selvi hantarkan menemani malam hari para pendengar di malam hari ini. Dan bagi para pendengar yang ingin berbagi cerita tentang budaya daerah, pengalaman mengikuti kegiatan seni, atau ingin request lagu malam ini, silakan kirim pesan WhatsApp melalui WhatsApp ya di 0852 70 82 52. Sekali lagi di 0852 70 82 52. Dan pendengar, Indonesia memiliki ribuan budaya yang berbeda. Namun perbedaan itu bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadi kekuatan. Melalui musik kita belajar bahwa setiap nada memiliki peran. Nada yang berbeda dapat menjadi sebuah harmoni yang indah. Begitu juga kehidupan masyarakat kita. Perbedaan suku, bahasa, dan tradisi dapat menjadi warna yang memperkaya Indonesia. Dan pendengar, Selvi temani lagi ruang dengar Anda untuk musik-musik tradisional. Sebelum Selvi putarkan ya lagu-lagu Batak lainnya, Selvi bacakan dulu nih pesan yang sudah masuk di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu, malam juga Bapak Rohimun. Masuk lagi nih dan gabung, bisakah? Bisa dong Bapak. Request lagu yang telah dikirim di bawah ini ya, darinya Bubu Nasi Rambe. Salam buat Pak Budi, Pak Suparmanto, semoga beliau keadaan sehat walafiat. Dan salam buat Bu Selvi, tetap semangat walaupun keadaan dingin. Salam dari Rohimun sekeluarga, wassalam. Terima kasih Bapak, ditunggu ya Pak ya, sebentar lagi akan saya putarkan. Dan bagi para pendengar, Selvi tunggu kebersamaannya di 0852 70 82 52 72. Sekali lagi di 0852 70 82 52 72. Dan silakan selfie temani hingga nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Mana aja.
1: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
0: Ah, ini baru kelihatan.
1: Ih, masa?
0: Lagi ngapain?
1: Aku lagi nge-print draft proposal.
0: Proposal lagi?
1: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos. Lumayan, 10%.
0: Loh, kok ini proposal bolak-balik sih?
1: Yang biasanya aja begitu, biar hemat.
0: Emang gak dapet fasilitas itu dari kamu?
1: Dapet sih, kertas itu kan dibikin dari kayu. Jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
0: Boleh.
1: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Cai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Frederick Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Carl Dahl melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
0: Oh, begitu.
1: Yoi.
0: Boleh minta kertasnya gak?
1: Buat apa sih?
0: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.

tubuh Anda, banyak penyakit serius tidak langsung terasa, bahkan saat tubuh terlihat sehat. Tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, tuberkulosis hingga kanker seperti kanker payudara dan kanker serviks sering datang tanpa gejala awal yang jelas. Padahal, dengan pemeriksaan sederhana seperti cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan screening kesehatan rutin, penyakit bisa diketahui lebih awal dan resiko komplikasi dapat dicegah. Jadi, jangan tunggu sakit parah untuk berobat. Deteksi dini hari ini, sehat lebih lama di masa depan.

0: Ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Wah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasanya weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat gantingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Pak. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Bu.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, apa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

pendengar, masih saat ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Majua-Jua Batak di malam hari ini, pendengar, dengan tema yang kita angkat yaitu Majua-Jua dalam Harmoni Nusantara. Nah, pendengar, masih akan kita bahas terkait tema kita di malam hari ini, yaitu dalam program musik tradisional dan budaya dengan tema Majua-Jua dalam Harmoni Nusantara. Dan Indonesia memiliki ribuan budaya yang berbeda, pendengar. Nah, namun perbedaan itu bukan alasan untuk terpecah, justru keberagaman menjadi kekuatan. Melalui musik, kita belajar bahwa setiap nada memiliki peran. Nada yang berbeda dapat menjadi sebuah harmoni yang indah. Begitu juga kehidupan masyarakat kita, perbedaan suku, bahasa, dan tradisi dapat menjadi warna yang memperkaya Indonesia. Pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program musik tradisional dan budaya dengan tema Majua-Jua dalam Harmoni Nusantara. Semoga perjumpaan malam ini mengingatkan kita bahwa budaya adalah warisan yang harus kita banggakan dan terus kita jaga. Dan tetap bersama Pro Satya RRI Takengon, karena RRI hadir untuk para pendengar menyatukan Indonesia melalui informasi, edukasi, dan hiburan. Masih selfie temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu Batak nih, pendengar. Dan sebelum Selfie putarin lagu-lagu yang lainnya, Selfie bacakan dulu nih pesan dari Mak Selfie ya. Mak Selfie minta lagu judulnya Kacang Kuro dari Billy Simarmata. Horas di Selfie. Horas, Mak. Oke, siap ditunggu ya, Mak ya. Langsung saja Selfie siapkan lagu Kacang Kuro darinya Ari Billy Simarmata ya, Mak ya, terkhusus untuk yang Mak Selfie yang ada di Kalanareh. Dan seluruh pendengar yang malam hari ini masih mendengarkan Pro Satya RRI Takengon, terutama pada frekuensi 93 MHz. Dan langsung saja pendengar, kita dengarkan sebuah lagu Kacang Kuro darinya Billy Simarmata featuring Ika Siringo Ringo. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: Spotify for your input. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini, mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya. Kalau itu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja mau yang gratis kan? FYI for your info.

angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun, begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, cuma dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
0: Iya lah kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
2: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: selamat pagi dan kita akan langsung bergabung bersama Masjid Agung Muhammad Takeng untuk mendengarkan ceramah subuh.
1: Amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الرحيم ومن نعمره ننقصه في خلقه أفلا.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, mari kita dengarkan ceramah subuh di Ready Pro 1 Talking On. Dan juga nantinya ada warta berita Tanegayo yang kita akan nantikan pada pukul 6 di Ready Pro 1 Talking On.
0: Kita hormati orang tua kita, guru kita, Bapak Tengku Haji DRS Nasri Lisma. Juga yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Tengku Dr. Irwan Usman SPDI. Juga yang kami hormati para imam dan majelis jamaah salat subuh Amangku Simutuah Inangku Siberbahagia serta pendengar RRI dimanapun berada. Kaum muslim majelis salat subuh rahimakumullah, untuk mengawali ceramah ataupun mengawali pagi ini, ada suatu doa yang sering diajarkan oleh baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang bernama Abu Zar Al-Jalkasi Al-Ghifari, maaf. Doa tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Muslim. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warzakan taiban wa amalan mutaqabbalan. Mudah-mudahan doa ini kaum muslimin rahimakumullah menjadi zikir subuh, dikarenakan artinya sangat luar biasa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ilmu yang kita cari itu dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Kaum muslimin jemaah salat subuh rahimakumullah, amangku simtuah inangku siberbahagia. Adapun kajian kita pada pagi yang sangat penuh keberkahan Allah Subhanahu wa taala, kami mengutip dalam surat Yasin, tepatnya ayat 68, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fi khalqihi afala yaqilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa manusia yang dipanjangkan usia ataupun umurnya, nunaqqishu fi khalqihi, maka Allah kembalikan dia ke fitrahnya ataupun Allah kurangi nikmat yang ada pada dirinya. Ayat ini Allah tutup dengan suatu kata-kata afala yaqilun, apakah mereka itu tidak berpikir. Majlis salat subuh rahimakumullah, amangku si mutuah inangku si berbahagia dimanapun berada, ayat ini merupakan suatu renungan tentang berubahnya siklus hidup manusia dan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Maka Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan sekurang-kurangnya dalam ayat ini ada tiga pengertian. Yang pertama tentang renungan penuaan. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, takkan Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu umur, bahkan umur itu panjang, umur itu berlanjut, maka di sana kata Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu akan dikurangi segala nikmat-nikmat yang ada pada dirinya. Dalam hal itu bisa kita bercermin, kita dapat mengambil suatu iktibar dan pelajaran pada diri kita. Di saat Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita mulai daripada fase 40 tahun, 50 tahun dan 60 tahun bahkan seterusnya, maka kalau kita manusia yang cerdas itu senantiasa mengambil iktibar pelajaran daripada kepada diri kita. Di saat umur kita 40-50, mata kita kadang-kadang terang. Nah, tak kalah beranjak daripada umur selanjutnya, mata sudah mulai rabun. Rambut sudah mulai memutih. Kekuatan sudah mulai melemah. Bahkan ingatan semulai berkurang, bahkan pikun. Hal itu juga Allah jelaskan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Ar-Rum ayat 45. Apa kata Allah? Allahuallazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatan di'afan wasaibah yakhluqukum ma yasha'u wallahu ya'lamu wallahu 'alimun qadir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang menciptakan manusia itu pada dasarnya lemah seperti anak bayi dan anak-anak. Summa ja'ala min ba'di dhifin quwwatan, dan Allah menjadikan manusia itu dari lemah menjadi kuat. Itulah dewasa. Summa ja'ala min ba'di quwwat dhifan. Kemudian kata Allah, setelah Allah menjadikan kuat, manusia itu kembali menjadi lemah. Wasaibah, dan manusia itu beruban. Yakhluqu ma yasha wallahu ya'lamul qadir. Allah itu menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Allah itu mengetahui dan maha kuasa. Majlis salat subuh, amangku sintuah inangku si berbahagia. Itulah siklus kehidupan kita. Artinya senantiasa kita berubah. Artinya senantiasa kita tidak ada yang kekal, tidak ada yang fana di dalam diri kita. Maka kata Allah, afala taqilun, apakah kamu tidak berpikir? Jangan kita berpikiran kaum muslimin rahimakumullah, semakin panjang Allah memberikan usia kepada kita, semakin nikmat itu utuh dan sempurna. Tidak. Tetapi kata Allah, akan kami kurangi nikmat-nikmat yang ada pada diri kalian. Bakal semakin panjang umur kita, pada hakikatnya kita semakin dekat yang namanya dengan kematian ataupun liang lahat. Bahkan ada tanda-tanda kematian pada diri kita. Bintik-bintik hitam yang ada pada diri kita itu merupakan tanda-tanda kita telah dekat dengan tanah. Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Kami jadikan kamu itu dari tanah. Semua kita dijadikan dari tanah semenjak Nabi Adam, bahkan kita sekarang ini dari saripati tanah. "Wa fiha nu'idukum," kata Allah, "pada satu ketika akan kami kembalikan kalian kepada tanah." Itulah yang namanya maut ataupun kematian. Juga dari tanah itu nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ditutup oleh ayat ini adalah afala yaqilun. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada kita, wahai manusia, apakah tentang siklus perubahan itu kalian berpikir? Artinya inilah, di saat kita berada di bulan Muharram ini, maka tentang perubahan itu mari kita ambilkan muhasabah diri, i'tibar. Dikarenakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu orang yang cerdas itu adalah al-aqiyas man dana nafsahu wa amil lima ba'dahu. Orang yang cerdas tersirat semua, salah satunya adalah orang yang senantiasa muhasabah diri, orang yang senantiasa introspeksi diri, wa amil lima ba'dahu, dan orang-orang yang mempersiapkan amal perbuatannya sesudah kematian nanti. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, di dalam bulan hijrah ini mari kita introspeksi diri. Umur kita bervariasi. Di saat Allah memberikan umur usia kepada kita sampai saat ini, bagaimana ketaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita, apakah kita telah membersihkan hati ini, dikarenakan hati ini merupakan suatu lentera, suatu yaitu pemandu di dalam tubuh kita. Di saat seseorang tidak membersihkan hatinya, jangan harap anggota panca indera yang lain itu dapat kita hijrahkan. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi jasadi mudghah, idza sulihat sulihat kullu wa idza fasadat fasadat kullu." Allah wahyal qalbu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai hamba umatku, ingatlah, sesungguhnya pada diri kalian itu ada segumpal darah, ada segumpal daging. Apabila daging ini baik, maka baiklah seluruh panca indera yang ada pada dirimu. Tetapi sebaliknya," kata Rasulullah, "apabila panca indera ini busuk, panca indera ini jelek, maka seluruh panca indera kita akan menjadi jelek." Kata Rasulullah, "Ala wahyal qalbu." Ketahuilah sesungguhnya daging dan darah itu adalah hati. Maka kaum muslimin rahimakumullah, di awal tahun baru ini, mari sama-sama kita bersihkan hati agar pemikiran kita menjadi jernih, agar dapat kita hijrahkan mata kita, ucapan kita, bahkan jiwa kita. Kaum muslimin, majlis salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita hijrahkan, yaitu jasadiyah. Jasad ini dapat kita hijrahkan apabila hati kita, jiwa kita telah kita hijrahkan, maka bisa kita hijrahkan yaitu mata kita, ucapan kita, tubuh kita. Kita ajak untuk salat berjamaah dikarenakan hati kita telah kita hijrahkan, telah kita bersihkan dari bintik-bintik dosa dan kesalahan kita, baik kepada manusia apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, setelah kita hijrahkan yaitu makaniyah jasadiyah, maka mari kita hijrahkan yaitu makaniyah kita, artinya tempat tinggal kita. Kalau dulunya tempat tinggal kita tidak baik, di bulan yang sangat mulia ini mari kita perbaiki baik tempat kediaman kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tempat kelahirannya, menjaga akidahnya, menjaga jiwanya, dia hijrah dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Artinya apa? Hijrah itu tujuannya untuk mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan hijrah itu untuk mencari kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzi na'amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mau berhijrah, orang-orang yang mau berjihad, orang-orang yang mau bersungguh-sungguh di jalan Allah, baik dengan jiwanya, dengan hartanya. Tujuannya a'dhamu darajat, Allah akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun. Dan juga dengan hijrah itu kita akan mendapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kira-kira yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan di awal bulan hijrah Islam ini, mari kita hijrahkan pertama sekali yaitu jihadur ruhaniyah, yaitu rohani kita. Yang kedua, hijratul jasadiyah, jasad kita. Yang ketiga, mari kita hijrahkan yaitu makaniyah kita. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, Allah akan memberikan kemuliaan dan juga Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, selamat pagi untuk semua pendengar Pro 1 RRI Takengon. Apa kabar? Semoga masih semangat dengan beragam kegiatan, aktivitas yang pendengar lakukan dan menemani kebersamaan kita pagi ini. Beragam pilihan lagu-lagu religi juga hadir. Semoga akan nantikan untuk Kuarto Tanoh Gayo pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti.

tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut

kecil. Tidak ada air lagi. Oh, bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menemukannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas amal yang belum tentu benar ini? Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba ikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah.

101 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saat lagi kita akan ikuti Warta Tanah Gayo untuk edisi pagi ini di hari Rabu 24 Juni 2026. Selamat pagi dan selamat

Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo. Inilah pokok-pokok berita pagi ini. BPJN Aceh akan menutup jalan Enang-Enang, kendati sedang diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat. Menjelang Hari Radio Aceh, KPI Provinsi Aceh kunjungi Bener Meriah membahas peran radio Rimba Raya. Warta Tanoh Gayo ini turut disiarkan RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan juga dapat Anda dengarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hasanah, inilah berita selengkapnya.

0: BPJNAC akan menutup akses jalan di kawasan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah karena dinilai membahayakan pengendara yang melintas. Padahal jalan ini sedang diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat setempat. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
1: Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Aceh akan menutup akses jalan nasional di kawasan Enang-Enang, Kecamatan Pinturi Megayu, Kabupaten Bener Meriah, karena dinilai membahayakan keselamatan pengendara. Demikian diungkapkan PLT Kepala BPJN Aceh Zulkarnaini yang hadir beserta rombongan saat meninjau lokasi jalan yang sedang diperbaiki oleh masyarakat setempat melalui dana swadaya dari berbagai pihak Senin siang. Menurutnya jalan menghubungkan kawasan wilayah tengah dan pesisir utara Provinsi Aceh itu belum layak untuk dilalui. Saat ini sudah dilakukan perbaikan oleh warga pasca bencana hidrometeorologi akhir 2025 lalu. Dengan demikian, tegas Zulkarnaini, jalan itu akan ditutup dan hanya boleh dilintasi kendaraan warga yang akan berkebun di sekitar lokasi. Adapun untuk kendaraan lainnya akan tetap melewati jalur alternatif Simpang Lancang Werlah.
2: Mungkin di sana bebas kok masuk ke jalan Werlah. Demi keselamatan kita semua, saya sampaikan nanti kepemau dapat mengaspal. Ini kalau siap, saya melihat kondisi sekali hujan, nanti ini akan dibawa semua. Jadi sampaikan kepada donatur yang mungkin sudah kasih uang, jadi itu sudah di stop oleh saya dari BPJN, di stop untuk kita akan pikirkan pembangunan yang depan. Itu aja. Jadi uang itu, berapa yang ada uang itu, Bapak mungkin bisa pergunakan ke tempat yang lain, yang lebih bermanfaat.
1: Pernyataan Kepala BPJN Aceh ini dinilai membuat kecewa banyak kalangan, walaupun pihaknya juga menyebut sedang melakukan perencanaan untuk perbaikan jalan Enang-Enang di mana pembangunannya dimulai tahun 2027 mendatang. Salah satu warga asal Arul Cincin, Sutomo, menyebutkan keberadaan jalan tersebut sangat dibutuhkan untuk akses transportasi yang lebih cepat. Adapun dari segi keselamatan sebutnya, jalan alternatif yang ada juga sangat rawan terjadi kecelakaan.
3: Di bagian yang tidak bertanggung jawab apabila terjadi kejalan apa-apa. Sedangkan dari tahun ke tahun, beberapa puluh tahun yang kebelakang, tidak pernah ada mereka bertanggung jawab. Ketabrakan, kecelakaan apa saja, tidak pernah ada. Kami, apa, sampai berjalan di atas. Saudara-saudara kami banyak kali sudah kecelakaan. Mereka yang patah, saudara saya melahan. Karena patah itu sampai sekarang di Banda Aceh.
1: Terkait kondisi yang terjadi, dukungan terhadap kelanjutan pekerjaan perbaikan jalan Enang-Enang terus mengalir deras, termasuk dari media sosial. Informasi terakhir menyebutkan, pengerjaan tetap berlanjut, meskipun BPJN Aceh meminta untuk dihentikan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Menuju Hari Radio Aceh pada Desember 2026, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Aceh sambangi pemerintah daerah Bener Meriah membahas peran Radio Rimba Raya sekaligus sebagai lokasi pelaksanaan Hari Radio tersebut. Berikut selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
4: Komisi Penyiaran Indonesia Korwil Aceh sambangi pemerintah daerah Bener Meriah yang diterima oleh Asisten 2 Sekda Kapsamusi Purnawira Dadi. Samusi mengatakan pihaknya sangat membutuhkan dukungan dari pihak Lembaga Penyiaran Publik atau LPP terhadap berbagai program pemerintah.

0: itu, Komisioner KPI Pusat Korwil Aceh Amin Sabana mengharapkan agar pemerintah daerah bermeriah mendukung penuh agenda peringatan Hari Radio Aceh sebagai upaya memperkuat ekosistem penyiaran lokal.
1: KPI Aceh, karena saya merupakan korwil dari daerah Aceh, punya banyak program yang nanti bisa dikolaborasikan dan merupakan salah satu KPI yang ada di Indonesia yang sangat progresif.
0: Ia juga menegaskan sinergi lintas pihak termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten kota sangat krusial dalam merawat sejarah keberadaan radio sebagai media strategis di daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, semangat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah mewarnai pelaksanaan Gebyar Muharram di Kabupaten Ilues yang dirangkai dengan pengukuhan kepengurusan Satuan Pendidikan dan Pengajian Al-Quran SPPQ masa bakti 2026-2031 pada Selasa 23 Juni 2026 kemarin. Pengurus SPPQ dikukuhkan langsung oleh Wakil Bupati Gayu Lues Maliki. Kegiatan juga diisi dengan penyerahan sertifikat wakaf kepada sejumlah masjid serta pemberian santunan kepada anak-anak yatim. Maliki mengajak masyarakat menjadikan momentum Muharram sebagai semangat hijrah menuju perubahan yang lebih baik, memperkuat keimanan, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dia juga memberikan motivasi kepada anak-anak yatim agar tetap semangat belajar dan mengembangkan potensi diri. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bener Meriah perjuangkan program sekolah rakyat dan bantuan untuk korban bencana ke Kementerian Sosial Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
3: Wakil Bupati Bener Meriah didampingi Kepala Sosial Kabupaten Bener Meriah Hasimi melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabono di ruang rapat lantai 6 Gedung Kementerian Sosial Republik Indonesia Jakarta Pusat. Audiensi tersebut merupakan upaya pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam memperjuangkan sejumlah program strategis di bidang sosial dan pendidikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pertemuan itu, Wakil Bupati Armia menyampaikan berbagai usulan dan kebutuhan daerah, khususnya terkait layanan pendidikan melalui program sekolah rakyat yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Selain sektor pendidikan, Armia juga memaparkan kondisi masyarakat Bener Meriah yang terdampak bencana meteorologi beberapa waktu terakhir. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah mengusulkan dukungan bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, termasuk bantuan pemenuhan kebutuhan hidup dasar dan jaminan hidup bagi warga yang menjadi korban bencana. Ia berharap berbagai usulan yang telah disampaikan dapat memperoleh dukungan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, sehingga mampu membantu meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan akses layanan dasar bagi warga Bener Meriah. Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabu Priyono menyambut baik berbagai usulan yang diajukan pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Ia menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti usulan tersebut sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah positif dalam memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kabupaten tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, dalam rangka memastikan penyaluran bantuan pangan berjalan lancar dan tepat sasaran, Babinsa Pos Ramil Syah Utama Koramil 01 Bandar Serka Ahmar turut mendampingi Perum Bulog dalam penyerahan bantuan kepada masyarakat di Desa Rusip, Kecamatan Syah Utama. Pada kegiatan tersebut, bantuan berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng disalurkan kepada 76 kepala keluarga KK di Desa Rusip dan 80 kepala keluarga KK di Desa Wihni Duren. Kehadiran Babinsa bertujuan untuk mengawal seluruh proses penyaluran agar berlangsung tertib, aman, dan bantuan dapat diterima oleh warga yang berhak tanpa kendala. Serka Ahmar mengatakan bahwa pendampingan tersebut merupakan wujud kepedulian dan komitmen TNI dalam memastikan program bantuan pemerintah dapat dirasakan secara adil dan transparan oleh masyarakat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti meresmikan revitalisasi sejumlah sekolah di Aceh. Lokasi peresmian revitalisasi sekolah ini berada di Kabupaten Pidi dan Kota Banda Aceh. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Munjir Budiana.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti meresmikan revitalisasi sejumlah sekolah di Aceh. Lokasi peresmian revitalisasi sekolah berada di Kabupaten Pidi dan Kota Banda Aceh. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan revitalisasi sekolah merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan pendidikan yang terdampak bencana di Provinsi Aceh pada akhir November 2015. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah serta jajaran TNI yang mendukung proses revitalisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Menurutnya, pemerintah menargetkan sebagian besar pembangunan sekolah dapat diselesaikan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sementara bagi sekolah yang masih menunggu proses relokasi, pemerintah menyediakan ruang kelas darurat atau RKD agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung.
4: Proses revitalisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi sekolah-sekolah yang terdampak bencana di tahun 2025. Kami menargetkan pada tahun 2026 ini, tahun ajaran baru, sebagian besar sekolah sudah selesai dibangun dan beberapa memang masih dalam proses, terutama untuk sekolah yang relokasi di tempat yang baru. Kalau sekolah yang lokasinya masih bisa dipakai, sebagian besarnya sudah kita bangun dan bahkan sebagian sudah selesai dikerjakan. Kemudian yang sekolahnya memang belum bisa kita bangun karena harus relokasi, sementara kita sediakan ruang kelas darurat.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala menjelaskan program revitalisasi tahap pertama difokuskan pada sekolah yang terkena dampak bencana banjir dan bencana, terutama sekolah yang terdampak pada bencana akhir November 2005 lalu. Menurutnya terdapat 3.120 sekolah terdampak bencana di Aceh. Setelah dilakukan verifikasi faktual, sebanyak 2.920 sekolah dinyatakan membutuhkan rehabilitasi. Kemudian mengungkapkan sebagian sekolah yang harus direlokasi masih terkendala penyediaan lahan.
5: Untuk Aceh ada 3.120 sekolah berdampak. Dari hasil yang sudah dilakukan verifikasi faktualnya, ada 2.920 yang direhab. Rusak ringan 1.287 atau 44%. Rusak sedang 1.382 atau 47,33. Rusak berat itu 188 sekolah atau 6,44. Di antaranya ada 63 yang kita relokasi. Yang saat ini sebahagian relokasi itu sudah berlangsung, kurang dari 20 sekolah lagi yang menunggu ketersediaan lahan. Ada beberapa yang misalnya seperti di Aceh Tengah yang belum dapat dilakukan revitalisasi disebabkan belum tersedianya lahan.
3: Saat ini sekitar 190 sekolah direvitalisasi di Aceh. Ada revitalisasi sekolah ini meliputi sekolah PAUD, TK, SD, SLB, SMP, dan SMA atau SMK. Berdasarkan data Kemendikbud, Kabupaten Pidi menerima bantuan revitalisasi sekolah tahun 2005 senilai 24,1 miliar rupiah untuk 21 satuan pendidikan. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana melaporkan.
2: Pendengar, jemaah jemaah haji Aceh yang meninggal dunia di Arab Saudi maupun dalam perjalanan menuju pulang ke tanah air sudah mencapai 16 orang. Berikut informasi selengkapnya.
6: Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Aceh mencatat sebanyak 16 jemaah haji Aceh telah wafat Dengan rincian 15 diantaranya tutup usia di Arab Saudi dan satu jamaah bernama Aisyah Abdullah Nangrum meninggal dunia pada usia 92 tahun dalam perjalanan udara menuju ke Aceh. Almarhumah yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 7 asal Kabupaten Aceh Timur menghembuskan nafas terakhir pada pukul 10:20 waktu Indonesia Barat, Senin 22 Juni 2026. Almarhumah telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji sebelum berpulang. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbalangbintang Aceh Besar, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin RSUD ZA Banda Aceh. Pada hari yang sama di Tanah Suci juga dilaporkan terdapat jamaah asal Aceh meninggal dunia bernama Muhammad Taib. Almarhum yang merupakan jamaah kloter 13 asal Kabupaten Pidijaya wafat pukul 7:24 waktu Arab Saudi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Aceh Dr. Iman Murahman memastikan petugas kesehatan bersama stakeholder terkait siap untuk mempercepat dan mendampingi proses penanganan jenazah maupun jamaah yang sakit termasuk merujuk langsung ke RSUD ZA.
7: Walaupun nantinya akan ada keluhan-keluhan baik itu di sini atau di jalan atau sampai di sana, itu mereka sudah siap dengan sarana-prasarana seperti rumah sakit yang memang sudah disiapkan juga untuk nantinya dirawat jamaah-jamaah haji yang nantinya akan ada sakit sepulangnya. Mudah-mudahan semua rata-rata sehat.
6: Selain petugas yang bersiaga, juga terdapat berbagai armada dan peralatan medis disiapkan untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jamaah yang dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni 2026. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Aceh kembali raih opini wajar tanpa pengecualian WTP untuk ke-11 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia.
8: Pemerintah Aceh kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Aceh tahun anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-11 yang diraih pemerintah Aceh secara berturut-turut. Dokumen laporan hasil pemeriksaan LHP BPK RI diserahkan oleh staf ahli bidang manajemen risiko BPK RI Heri Subowo kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam sidang paripurna DPR Aceh Senin 22 Juni 2026.
9: BPK RI kembali memberikan opini yang wajar tanpa pengecualian dari WTP
8: Mu'alim juga menegaskan komitmen pemerintah Aceh untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK RI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, tindak lanjut rekomendasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Pemerintah Aceh Tengah perketat pengawasan pupuk bersubsidi dari pemerintah. Berikut informasi selengkapnya.
10: Sebuah contohnya bersih pimpin agenda koordinasi pengawasan pupuk bersubsidi. Tujuannya untuk menjamin penyaluran pupuk itu tepat sasaran. Kata bersih pengawasan dan distribusi pupuk bersubsidi harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Tujuannya agar manfaat subsidi yang diberikan pemerintah diterima oleh yang berhak. Pupuk bersubsidi adalah merupakan instrumen penting dalam mendukung produktivitas sektor pertanian dan menjaga ketahanan pangan daerah.
11: Baik, itu informasi. Pupuk bersubsidi merupakan salah satu instrumen

0: untuk bersubsidi di Aceh Tengah mulai dari keterbatasan alokasi ketidaksesuaian data penerima hingga potensi penimbangan dalam distribusi. Muhammad Sanusi, RRI Takikon, melaporkan.
1: Pendengar, Bupati Aceh Tengah Hailioga jajaki kerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur PT SMI guna mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis daerah. Tujuannya untuk mempercepat pembangunan berbagai alternatif pembiayaan di luar APBD. Penjajakan kerjasama itu dimulai dengan kunjungan Bupati Haili bersama jajaran PT SMI di Sahid Sudirman Center, Jakarta, Selasa 23 Juni 2026 kemarin. Dalam pemaparannya, Bupati Hailioga menegaskan bahwa pembiayaan yang dijajaki bukan sekedar membangun infrastruktur, tetapi diarahkan pada proyek yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah PAD dan memperkuat sektor unggulan Aceh Tengah. Pertemuan yang diterima Direktur PT SMI, Faris Pranawa, membahas peluang pembiayaan infrastruktur melalui skema pinjaman daerah yang dinilai dapat menjadi solusi percepatan pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kota Tanah Gayo RRI Takengon edisi hari ini. Kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. BPJN Aceh akan menutup jalan Enang-Enang, kendati sedang diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat. Menjelang Hari Radio Aceh, KPI Provinsi Aceh kunjungi Bener Meriah membahas peran Radio Rimba Raya. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan informasi-informasi yang hadir di Warta Berita Tarukayu di pagi hari ini di RRI Pro 1 Takengon. Dan pendengar, nantikan juga Warta Berita Sentral, kita akan ikuti juga nantinya pada pukul 7 di RRI Pro 3 Jakarta. Sebelum pendengar, kembali kita ke RRI Rimba Raya. Kami masih ucapkan keruan dengar Anda selamat pagi bagi yang sedang mendengarkan kami di frekuensi 10,1 MHz. Bagi yang sedang bekerja, kami masih ucapkan semangat untuk kerjanya dan yang sedang menikmati kami di rumah ataupun di tempat Anda berada. Semoga acara-acara yang kami bawakan sampai nantinya pada pukul 10 bisa Anda nikmati. Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi, kita relay kembali nantinya di RRI Pro 1 Takengon pada pukul 6:30 waktu Indonesia Bagian Barat di Info Cuaca. Sembari menunggu pendengar, satu lagu berikut kami putarkan ke ruang dengar Anda. Selamat menikmati.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi info cuaca kita akan dengarkan pada pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian barat di RRI Pro 1 Takengon.

0: denger ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap deh infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, di rri.co.id.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kembali info cuaca hadir menyajikan ragam informasi cuaca khususnya untuk hari ini. Seperti apa potensi cuaca ya. Dan saat ini lo sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama perakirawan BMKG Aceh ada Ibu Betsy. Assalamualaikum Ibu Betsy, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Iya, gimana kabarnya untuk pagi ini Bu?
2: Terima kasih.
1: Baik, silakan Ibu, bagaimana informasi wilayah Tengah Aceh, informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh untuk hari ini, Rabu 24 Juni 2026.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi pendengar RRI di manapun Anda berada. Berikut informasi perakiran cuaca edisi Rabu 24 Juni 2026. Secara umum kondisi cuaca di wilayah Tengah Aceh hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang antara siang hingga malam hari. Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Tenggara dan Goyiluwet. Kemudian untuk wilayah Tengah Aceh dan Bulan Meriah hari ini berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan saja. Perlu diwaspadai potensi hujan ini dapat disertai dengan kilat petir serta angin kencang. Kemudian untuk informasi angin, umumnya bergerak dari arah tenggara hingga utara dengan kecepatan mencapai 2 hingga 25 knot. Waspada potensi angin kencang berkisar antara 15 hingga 25 knot. Hari ini berpotensi terjadi di wilayah Aceh Tengah dan Gayo-Luwet. Kemudian untuk informasi terkait dengan titik panas, hari ini terpantau terdapat 5 titik panas di Provinsi Aceh. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. Untuk wilayah Aceh Jaya sebanyak 1 titik, Aceh Selatan sebanyak 2 titik, kemudian Biren 1 titik, serta Lok Sumawe 1 titik. Selanjutnya untuk informasi tinggi gelombang, terkait dengan tinggi gelombang, secara umum perairan wilayah Aceh hari ini diperkirakan berada pada kategori tenang hingga sedang, yaitu ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Sabang dan Aceh, perairan Aceh Besar Melabong, perairan Aceh Berandai Simelu, perairan Selatan Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, serta Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Barat Aceh. Untuk selebihnya terkait dengan himbauan, kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati ketika melakukan aktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang, agar menghindari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Jika terjadi hujan dengan intensitas sedang dalam durasi yang cukup lama yang disertai dengan angin kencang, masyarakat dihimbau untuk berlindung di tempat yang kokoh dan aman, hindari melakukan perjalanan pada saat cuaca buruk serta menjauh dari tubuh air. Kemudian masyarakat dihimbau agar tetap tenang namun terus waspada dengan memonitor perkembangan informasi serta peringatan dini cuaca melalui berbagai kanal resmi kami seperti aplikasi info BMKG serta website cuaca.bmkg.co.id. Terima kasih, saya kembalikan ke studio.
1: Ya baik, terima kasih untuk informasi cuaca pagi ini Bu Betsy, selamat melanjutkan aktivitas, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, sudah disampaikan secara lengkap ya setidaknya untuk informasi ataupun potensi cuaca untuk hari ini di berbagai wilayah Aceh. Jadi masyarakat tetap harus waspada dengan potensi hujan ringan hingga sedang hingga lebat lah setidaknya ya, yang bahkan disertai angin kencang dan petir di wilayah Tengah Aceh ataupun berbagai wilayah Aceh lainnya, dan tetap waspada dengan berbagai potensi bencana hidrometeorologi yang masih bisa terjadi. Dan untuk yang melakukan perjalanan juga saat hujan turun agar tetap hati-hati mengingat jarak pandang yang terbatas tentunya, dan Pendengar Pro 1 RRI Takengon, stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi di FM 93 MHz. Untuk informasi cuaca Anda dapat ikuti setiap pagi pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, atau juga dirangkaikan dalam Kabar Aceh pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin hingga Jumat.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.
3: Baik pendengar, dari Pro 1 Rimba Raya di Marpunda Prada, kita sudah menikmati tadinya info cuaca yang hadir sebelumnya di RRI Pro 1 Takengon. Pendengar, kembali kita ke RRI Rimba Raya. Pendengar, selamat pagi kembali kami ucapkan ke ruang dengar Anda. Semoga pendengar pagi hari ini membawa semangat yang baru, kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Apapun aktivitas yang sedang pendengar jalani, tetaplah tersenyum dan jalani hari dengan penuh optimis. Mari awali hari dengan pikiran yang positif, hati yang lapang, serta semangat untuk terus berkarya dan berbagi kebaikan. Tetap bersama RRI Rimba Raya pendengar di 90,1 MHz, radio yang menyatukan suara dan inspirasi dari dataran tinggi Tanah Gayo untuk Indonesia. Selamat beraktivitas, semoga hari ini lebih baik dari kemarin pendengar. Salam hangat untuk kami, untuk seluruh pendengar setia di Benar Meriah, Aceh Tengah, Geluas, Aceh Tenggara, dan dimanapun Anda berada. Pendengar, dimanapun Anda berada, untuk acara selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu Gayo Kurbaningan Anda hingga pada pukul 7. Kita nantikan Warta Berita Sentral di RRI Pro 3 Jakarta. Dan diselingin juga dengan informasi, kami nanti sampaikan informasi harga sembako di pagi hari ini. Kita akan dengarkan lagu-lagu Gayo berikut ini, requestan dari pendengar di pagi hari ini. Kita mulai darinya dari Kabari Wali dengan judul Beberu Gayo.

Mendengar timbar penanda berada, informasi harga sembako di tanggal 24 Juni tahun 2026 kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda. Kami sampaikan 5 komoditi yang bisa kami sampaikan dengan beberapa jenis, di antaranya adalah daging. Di dalamnya hadir ayam broiler Rp35.000 stabil di minggu ini per kilogram. Ayam kampung Rp100.000 per ekor dengan keterangan stabil. Kerbau Rp160.000 per kilogram dengan keterangan stabil. Komoditi telur Rp1.700.000 per butir dengan keterangan stabil untuk telur ayam broiler. Telur ayam kampung sendiri stabil juga Rp63.000 per kilogram. Telur bebek asin juga sama pendengar Rp4.000 per butir dengan keterangan stabil. Komoditi susu berikut adalah susu balita 1-5 tahun stress game rasa vanilla 400 gram Rp43.000 per kotak dengan keterangan stabil. Susu bubuk setara nengkau Rp47.000 per kotak dengan keterangan stabil. Susu kental manis cabendera 400 gram Rp15.000 per kaleng dengan keterangan stabil. Susu kental manis cair Indomil 400 gram Rp15.000 per kaleng dengan keterangan stabil. Berikutnya,

Update lagi menuju pada pukul 7 yang nantinya warta berita sentral di RRI Pro 3 Jakarta. Kita nikmati kembali lagu Gayo berikut ini. Kita akan dengarkan requestan pendengar kembali. Berikutnya darinya dari Kumara dengan judul Burung Nuri.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi Warta Berita Sentral di RRI Pro 3 Jakarta kita akan ikuti sesaat lagi di pagi hari ini. Dan setelahnya kabar Aceh kita akan ikuti juga di RRI Pro 1 Takengon hingga nantinya pada pukul 8 waktu Indonesia Bukit Barat. Kami dari studio mengucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: Baik, pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1 RRI Takengon. Saatnya kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI.
1: Stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan. Berikut laporan selanjutnya, Miftah.
2: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya Bangkalan, Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang